0: Ya.
1: Barusan si Buluk cuma bilang.
0: Apa?
2: Abis ini kita mau muterin lagu.
0: Request. Ya. Request kan biasa.
2: Bukan. Setelah undang request, abis itu kita mau muterin lagu yang lagunya ini bercerita tentang mantan.
0: Iya, memang karena requestnya kita itu temanya pagi ini adalah boleh request lagu yang berhubungan

0: Mantan, buset.
1: Mau dah. Yang belah mana? Coba aku sebutin.
0: Jadi kamu kalau kamu yang mana? Santai aja dulu, bodo amat dulu.
1: Ya bodo amat.
0: Kalau aku ngomongin mantan.
1: Enggak apa-apa aku. Duh. Gimana?
0: Mantan aku tuh ya. Ah, gila.
1: Cakep banget kan?
0: Cakep sih. Ya relatif lah ya.
1: Heeh, tapi
0: Enggak
1: bisa dilupakan ya? Iya, itu dia memang. Terkadang
0: kan,
1: begitu.
0: Kan sebenarnya kalau ngomongin mantan itu tiap orang beda-beda ya.
1: Iya.
0: Ada yang masih tabu, ada yang terlarang, ada yang sensitif gitu. Alhamdulillah kalau gua sama si ibu nih sahabat suara ya, kalau ngomongin mantan tuh bodo amat.
1: Ya kalau kamu kan bodo amat karena kamu gak kenal, gak ada di masa aku sama mantan aku, udah hilang.
0: Iya.
1: Lah kalau aku kan ada di masa head to head. Lah
0: tadi tapi kamu bilangnya ke aku santai aja kalau kamu mau.
1: Lah iya makanya maksudnya kalau kamu santai ya wajar. Karena kan kamu gak mengenal sama sekali mantan aku, gak pernah ada ketika.
0: Tapi kalau aku ngomongin mantan sebenarnya buat kamu.
1: Ya aku biasa aja orang anduknya segala macam masih aku pakai. Nah,
0: tapi ada orang di luar sana sahabat suara ya kalau ngomongin mantan nih. Kalau misalnya suami istri apalagi. Misalnya kamu pacaran, kamu punya pacar. Tapi kamu lagi ngobrol ngebahas-bahas mantan, ada yang sensitif, ada yang ngamuk ya.
1: Iya.
0: Ada cuy.
1: Sayang ini radio-radio Indonesia sih lagunya ya.
2: Emang kenapa?
1: Padahal kalau lagunya muterin lagu barat, ada dia mah lagu Katy Perry Thinking of You.
2: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi, itu ada. Dulu gue pernah bilang tentang lagu si Katy Perry yang Thinking of You itu gitu kan. Entah kenapa gitu. Gue lagi pacaran, lagi PDKT sama Gina. Tapi entah kenapa gue pengen cerita gitu.
1: Emang si Kinos mah error.
0: Jadi waktu gue deketin Gina tuh dia tahu kalau gue masih deket sama pacar gue ini gitu kan. Entah kenapa gue cerita gitu. Kemarin aku cium pacar aku, tapi aku keingetannya kamu ya. Terus sepersekian detik gue langsung, kenapa gue ngomong ya? Kenapa gue ngomong sama si Gina ya?
1: Tuh kan,
0: si
1: gimana?
0: Gina responnya waktu itu cuman santai aja. Tapi pulangnya ngambek sih, pulangnya ngambek. Mungkin dia baru ngeh juga, kenapa dia cerita sama gue gitu ya.
1: Iya gitu. Kayak kata gue, ih kampret nih orang gitu kan. Gitu.
0: Kampret itu yang biasa dipakai untuk
1: yang dinyanyiin sama Nasi Daria siapa itu? Ada lagunya itu.
0: Bukannya kampretnya itu ya. Apa? Yang kapur buat di lemari atau biar gak bau.
1: Kamper. Itu yang rumah kita itu yang temboknya cuma pakai itu.
0: Kamprot.
1: Iya itu.
0: Kamprot.
1: Semen kamprot ada.
0: Semen
1: gitu.
0: Kamprot.
1: Nah, jadi amat. Gitu sahabat suara.
0: Ngomongin boleh. Mantan nih sahabat suara. Kamu boleh request lagu yang pengen kamu dengerin tapi yang kira-kira berhubungan atau mengingatkan kamu ini sama mantan.
1: Ah, itu dia.
0: Asik.
1: Ada lagu Indonesia nggak?
0: Nggak ada kalau Indonesia nggak ada.
1: Masa itu. Sih?
0: Nggak ada.
1: Coba pikir-pikir.
0: Soalnya gue waktu sama mantan-mantan gue dengerin lagu-lagu Kosidah.

0: bikin siaran jadi seru.
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Heh, Nita Gina.
0: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
0: Pastinya, cuma di Iswara.

0: dikasih kebebasan muterin lagu berhubungan dengan mantan langsung mellow semua. Pertanyaannya gini sahabat suara, ada gak sih yang lagu menceritakan tentang mantan tapi gak mellow?
1: Ada gak ya? Ada.
0: Apa yang mantan? The Rain.
1: Yang mantan?
0: Barisan Para Mantan.
1: Oh, yang kali aku bilang pas tadi waktu kita lagi ngobrol-ngobrol itu.
0: Apa?
1: Lagunya Dewa ya? Ingin ku bunuh pacarmu.
0: Bukan mantan dong. Bukan ya? Mantan. Ingin ku bunuh pacarmu. Berarti saat masih pacar
1: dia. Iya kan, itu maksudnya bisa berlaku buat kamu kemarin itu.
0: Nah, karena aku masih punya pacar.
1: Iya, nah bisa jadi yang nyanyiin waktu itu pacar kamu ke aku atau aku yang buat dia gitu, bisa tuh.
0: Iya, karena kalau ngomongin mantan sahabat suara ya,
1: enggak
0: selamanya ceritanya atau kisahnya atau kenangannya itu indah, ya enggak sih?
1: Dong. Biasanya kan selalu banyak orang tuh yang berakhirnya tuh enggak menyenangkan ya, gitu.
0: Menyedihkan, jadinya benci gitu. Jadi nyesel kenapa gue sama dia sih gitu. Nah, kenapa gue milih sama dia gitu.
1: Itu dia.
0: Gitu.
1: Kalau kamu kan nyesel kenapa akhirnya sama aku kan? Gitu, biasanya kan orang nyesel kenapa pacaran sama
0: kok
1: dia
0: gitu sih. Kamu gitu sih mikirnya?
1: Emang gimana harusnya?
0: Kok kamu bisa baca pikiran
1: lah
0: aku?
1: Lah itu mah.
0: Enggak lah. I'm one of the luckiest guy in the world. Asik. I'm one of the luckiest guy in earth. On earth.
1: Oh gitu. Benar.
0: Karena mendapatkan seonggok.
1: Sebel.
0: Okay.
1: Ada siapa nih?
0: Selamat pagi.
1: Ada.
0: Siapa sih?
1: Fitri.
0: Selamat pagi Fitri.
1: Kok temanya bikin piring terbang ya? Fitri gak boleh begitu.
0: Udahlah, kalau udah masa lalu biarin aja lah, jadi bahan tertawaan aja. Move on kali.
1: Masa lalu, biarlah masa lalu. Iya kan gitu.
0: Pagi suara, aku punya dua lagu nih yang berhubungan tentang mantan. Yang pertama Hanya Ingin Kau Tahu. Siapa Hanya Ingin,
1: Hanya
0: Kau,
1: Ingin
0: Tahu
1: Kau Tahu? Lagu siapa sih?
0: Yang kedua Kekasih Tak Dianggap.
1: Sebagai kekasih yang tadi dianggap aku hanya bisa.
0: Kalau yang Hanya Ingin Kau Tahu yang mana ya?
1: Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Lagu siapa?
1: Aduh, kayak tahu tapi enggak tahu. Lah berarti kalau ini mah kisahnya tragis. Dua-duanya lagunya kayaknya dia merasa tidak dianggap
2: hanya
1: gitu.
2: Ingin kau tahu.
0: Widih, melo bener.
1: Nah, hatiku.
0: Idiu.
1: Oh iya itu.
0: Idiu.
1: Kekasih tadi anggap masih bisa lah. Itu Kakak Pingkan Mambo ya?
2: Iya.
0: Harus live tapi ya Kakak Pingkan Mambonya ya.
1: Ya nanti kita hubungin ya. Okay. Ada lagi nih Acus.
0: Hai Acus.
1: Dari Subang yang bajunya enggak kelar-kelar. Mau request lagunya Sania, Cintai Aku Lagi Seperti Waktu Itu.
0: Kok mellow ya semua. Pada-pada iya mellow kalau ngomongin mantan, mellow semua.
1: Ada lagi enggak nih?
2: Voice note tadi.
1: Oh ada voice note, note mana?
2: Itu.
1: Coba ini coba nih? Ini dari siapa nih?
0: Rina.
3: Selamat pagi.
0: Oh,
1: pagi.
3: Panos, Bang Bulu, Om Indra, gue Reti masih di jalan menuju sekolah. Bulu kenapa sih pagi-pagi udah ngomongin mantan lagi galau ya? By the way gue mau request dong lagu Mantan Terindah. Tapi gue kayak ibu juga sih, kalau sama mantan ya udahlah, kan udah lewat juga ya. Apalagi sekarang udah nikah dan udah punya dua buah hati.
0: Bagus, ya. Bagus.
3: Gue pernah, ini mungkin udah banyak yang tahu juga sih teman-teman. Gue pernah bahkan jalan bareng sama mantan gue dan suami sama anak-anak gue juga ikut gitu.
1: Waduh.
3: Mantan gue tuh nganterin gue jalan dari Malang ke Kediri, terus besoknya dia nganterin juga kita jalan-jalan ke pantai di Malang. Iya gitu, suami gue marah.
1: Ih bagus ini.
0: Modern nih kapalnya.
1: Iya santai. Lagunya apa ini? Mantan
2: Terindah.
1: Dari
2: Kahitna.
1: Oh, dari Kahitna.
0: Ya, gimana sih? Coba nyanyiin dulu. Coba nyanyiin dulu Mantan Terindah dulu.
1: Mantan.
0: Melau semua, melau semua.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ini ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama.

0: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini lagunya Pinkan Mambo.
1: On air terima telepon, gimana sih? Keluar lu.
2: Tadi kan kamu nanya handphone kamu di mana. Terus aku teleponin ke orang rumah.
0: Iya kan ini lagi ngomong.
2: Iya, tapi udah keburu nyambung.
0: Ya udah jangan depan mikrofon dong.
2: Bawa Tri.
0: Allahu Akbar. Ini orang kelewatan banget sih.
2: Iya.
0: Kan bisa keluar dulu.
2: Ntar kalau keluar aku makin kebelet, Puf, Ma. Soalnya udah nahan ini.
0: Repot amat sih ini orang. Kita masih ngomongin requestan lagu yang berhubungan dan mantan. Tadi lagunya mantan terindah.
2: Sebagai kekasih tak dianggap.
0: Kekasih tak dianggap yang di request sama Reti.
2: Bukan, Reti mah yang mantan terindah.
0: Udah diputerin?
2: Udah.
0: Oh, oke, terus
2: Acus tadi, bukan Acus, Fitri. Siapa?
0: Ya itulah pokoknya.
2: Tadi itu ya.
0: Ayo dong, diingat dong.
2: Ada lagi dari siapa yang tadi yang request? Oh ini, bukan, ini mah gak melo nih katanya nih. Yang gak melo, Dani. Kau pikir kaulah segalanya. Bagus ini, sesuai.
0: Siapa ini? Hai Thanos, mungkin satu-satunya lagu soal mantan yang gak melo, Edane. Kau pikirlah kaulah segalanya.
2: Kau pikir kaulah segalanya,
0: Rizky. Bang, kok ngomong apa?
2: Kau pikirlah kaulah segalanya. Bukan, gak ada. Cukup kau pikir.
0: Enggak, masih ada. Kita nanti akan putin The Rain. Itu kan mantan juga dan enggak melo.
2: Iya, aku boleh request enggak sih?
0: Boleh. Request apa? Lagu. Tentang mantan kamu.
2: Iya.
0: Kamu mau menceritakan tentang mantan kamu enggak sih?
2: Aku. Aku tuh kalau mau cerita.
0: Mantan kamu yang dibilang mirip siapa dulu? Kok ketawa sih ini orang?
2: Apa? Lah, ya enggak apa-apa. Aku kan kalau ketawa kenapa? Salahnya kenapa?
0: Iya, coba kenapa? Katanya mantannya Ibun, the one and only, itu dibilang mirip sama
2: mirip apa? Duta Jelajah.
3: Seneng banget.
0: Enggak. Kok ketawa sih ini orang?
2: Karena menurut aku gak mirip.
3: Yang bilang siapa emang?
0: Yang bilang siapa?
2: Dulu zaman SMA. Dulu zaman gue SMA.
0: Tapi kamu gak setuju.
2: Aku kurang. Tapi kan tadi kamu bilang Duta sempat ada di periode apa?
0: Enggak. Aku gak mau apa. Enggak, aku nanya.
2: Duta maka sekarang cakep banget.
0: Mungkin dibilang miripnya itu, mirip sama Dutanya itu, mungkin di fase Duta pas kapan gitu. Duta kan gak langsung dari dulu begitu kayak sekarang gitu.
2: Zaman,
0: makin tua makin jadi.
2: Iya, tadi barusan aku lihat kan ada Duta Silon Seven kan. Ya ampun, makin tua makin ini ya, makin keluar karismanya gitu.
0: Iya,
2: betul. Nah ini mungkin menurut persepsi teman-teman aku. Kan
0: belum keluar karismanya waktu itu.
2: Waktu awal-awal dia baru ngeband gitu loh.
0: Ini parah banget ya orang ya. Sahabat suara gak boleh ngejelekin-jelekin mantan.
2: Iya aku malah jelekin. Lah harusnya bangga orang dibilang mirip sama
0: Sahabat suara gak boleh ya. Ngetawain mantan gak boleh. Aku mau ngerikas apa lagu buat mantan kamu.
2: Lagunya Silon Seven aja apa aja.
0: Silon Seven yang mana aja, oke. Yang tentang mantan ada gak? Ada pasti, nggak mungkin nggak ada.
2: Ya?
0: Pasti ada, ntar dicari sama Om Indra ya.
3: Hari bersamanya tuh tentang mantan.
2: Hari bersamanya.
0: Enggak dong, itu lagi ngedeketin cewek cuy.
3: Enggak berbisa bang.
0: Kagak.
2: Apa iya?
0: Jadi kuatkan aku untuk bertemu dia, menatap matanya.
2: Enggak, gini.
3: Kau pergi, kan gitu.
0: Oh iya.
2: Jangan-jangan bertengkar, kan itu perkara hidup gua.
3: Oh iya bener.
2: Mantan gua, kenapa jadi lu yang ribut?
0: Bener-bener.
2: Iya kan?
0: Pagi Om Kinos, Om Indra, Om Buluk, request lagunya Mika Tambayong bekas pacar. Makasih ya.
2: Bekas pacar.
0: Bekas pacar tuh
2: Mika Tambayong.
0: Konotasinya enggak enak ya, bekas pacar. Bekas.
4: Mantan pacar masih.
0: Mantan pacar masih oke. Bekas tuh kayak udah dipakai gitu.
2: Tapi itu dipakai maksudnya gimana?
0: Lah namanya bekas, barang bekas kan udah dipakai.
4: Oh iya, dipakai jalan-jalan.
2: Oh iya. Dipakai
3: jalan-jalan
2: dipakai.
0: Kok jalan-jalan dipakai?
4: Nemenin jalan-jalan.
3: Kok nemenin dipakai kan
2: ya kalau nemenin jalan-jalan makanya, konteksnya sama dipakai jalan-jalan tuh beda.
0: Iya. Tolong, makanya gue bilang bekas pacar tuh konotasinya nggak enak gitu. Enaknya mantan.
2: Nah itu.
0: Gitu.
2: Ada lagi dari Cil.
0: Selamat pagi Cil.
2: Bunas mau kau Bilal dan Maudi. Makasih Bunas lagi.
0: Bilal saja kalau kau mau di. Bilal saja bila kau mau
2: kan
0: di.
2: Kan penyanyinya nama Bilal sama Maudi, bukan judulnya. Judulnya
0: sorry.
2: Kau.
0: Sorry.
2: Ada nih voice note nih.
0: Das.
5: Pagi Papi Rizky dan Mami.
0: Anjay,
2: Papi. Gina. Papi Mami.
5: Mantannya tahu mana? Mantannya Papi Rizky aja tuh yang katanya yang nyariin di sekolahan tuh yang dulu tuh. Yang itu aja buat mantannya Papi Rizky.
0: Siapa? Oh, yang nyariin di
2: sekolahan.
0: Iya, pernah waktu itu kan pernah cerita ada yang datang ke sekolah.
1: Oh, tapi kan itu bukan mantan, itu kan cuman ngirim salam. Gua enggak sampai pacarin.
2: Lu jual mahal lu, Rizky.
0: Lah, kalau...
2: Jadi dia mau sama kamu, kamu enggak mau sama dia kan?
0: Kenal aja kagak. Main pacar-pacarin aja.
2: Lah, ya namanya maksudnya menghormati ada perempuan datang ke kamu gitu bisa-bisanya.
0: Tadi
2: kamu
0: malam gitu. Aku baru nonton film tuh.
2: Iya.
0: Film si Berlin tentang pencurian itu. Dia bilang laki-laki itu ada dua macam, ada yang bebek atau yang angsa.
2: Ah, terus?
0: Kalau bebek
2: saudara.
0: Itu punya pacar atau punya betina atau kawin berkali-kali itu bisa, tapi kalau angsa nggak bisa.
2: Nah, terus jadi satu. Arahnya kamu kemana?
0: Kalau aku tahu dong, aku masuk mana?
2: Bebek.
1: Ya. Doi, bercanda.

0: yang sekarang Ginanya lagi nyetor.
1: Kalau gue kenapa bisa nahan ya?
2: Iya, semua jadi gitu. Kalau nggak sebelumnya,
1: kalau nggak pengen-pengen banget, gue mah enggak lah. Ya. Kalau si ibu mah kenapa ya sahabat suara? Kamu sahabat suara kalau pup, kalau gue ya tipikal harus mantep dulu, mantep dulu ya. Kayak oh, itu misalnya udah. Ah ini nih jadi nih.
3: Iya. Yeah.
1: Kalau yang masih setengah-setengah tuh gue masih bisa antar aja lah gitu. Kalau gimun tuh nggak bisa.
3: Nggak mungkin dia kayak kepikiran kalau nahan itu kan nggak bagus ya buat pencernaan gitu.
1: Memang sih, memang sih. Tapi nggak
3: tersugesti kesana.
1: Iya juga sih. Jadi si Gina tuh ya sahabat suara, dia bisa tuh sehari 4, 5, 6 kali pup tuh bisa loh
3: dia. Dia ususnya nggak 12 jari kan, lurus aja gitu kan, dia nggak liku-liku kan.
1: Iya, dia tuh nggak bengkok-bengkok gitu, nggak 12 jari. Mm-mm. Dia lebih ke jari-jari sepeda, ban sepeda nih. Kita masih ngomongin mantan ya sahabat suara. Kita dengerin voice note dulu nih yang udah dikirim ke 0816-114-1014 dari siapa itu coba? Wahyu, oke, gas Wahyu, silakan.
4: Wow, pagi-pagi begini. Asik. Tentang mantan, melau guys di motor, jadi keinget-inget lagi deh. Mantan apa pahlawan? Aduh, ada yang jatuh teman-teman. Ceritanya bodornya.
1: Kocak banget sih Wahyu.
4: Dulu mantan pernah voice note tuh. Eh. Sampai minta maaf. Ternyata nah, dia mau nikah yang ketiga. Ya Allah, kayak apa aja nih aku nih, masya Allah. Yuk, minta puterin aja deh. Dari Gigi dan judulnya Kembalilah Kasih. Let's go.
1: Istrinya, eh mantannya mantan udah mau nikah ya? 3 kali.
3: Iya.
1: Si lu, Wahyunya belum sama. Mantan lu kucing. Wahyu. Mantan lu kucing. 3 kali, cuy. Sedangkan lu gimana? Gua belum nikah, Nos. Mantannya udah mau ketiga kali, gua belum nikah, Nos katanya. Enggak apa-apa. Yang namanya nikah itu enggak perlu buru-buru. Betul, Om?
3: Betul.
1: Nikah itu bukan perkara balapan siapa yang duluan bukan. Nikah itu perkara menemukan yang paling tepat buat hidup kita ke depan. Anjay. Sekali seumur hidup. Kok lu bisa ngomong gitu? Lu kan udah 4 kali.
3: Wah. 4 kali. Empat apanya mantan nih?
1: Hah?
3: 4 kali mau nikah.
1: Enggak tahu, 4 kali kawin.
2: Enggak. Kawin ya. Nikah
1: enggak ya. Bagi suara, bagi Gina-gina saya dengan Indri di Tanjung Barat. Lagu kenangan saya Woman John Lennon. Indri lagu John. Indonesia dong.
2: Sama
1: oh atau enggak nih di waktu yang salah dari Firsa. Nah, coba ntar kita cek dulu ya. Selamat pagi Min. Anjay Min, kita bilang admin. Request lagunya Takkan Terulang by Vanessa Z. Ex Roni Parulian, terima kasih. Oke, ceritanya mana? Ceritain dulu dong. Ini selamat pagi buat hadirin.
5: Hadirin sekalian.
1: Hadirin bukan sih?
5: Ya.
1: Kalau dari fotonya sih hadirin ya. Selamat pagi Kinos, Ibu, Nomi Chan, Kain Sutra. Request lagunya Sang Mantannya Niji. Oh iya, ada juga Niji. Bener. Banyak. Ternyata tentang mantan tuh ya. Lanjut. Aduh panjang lagi nih, siapa sih nih?
2: Rating aja.
1: Bukan Rina. Rina. Enggak gua bacain, panjang bener lah. Kalau cerita mantan aku sama suami sering ledek-ledekan mantan nih. Suami aku tahu mantan aku yang emang aku LDR Pekanbaru Papua. Nah, kalau denger atau aku hafal lagu-lagu timur diledekinnya tuh. Tapi kami santai. Nah, kalau aku sering ledekin semua mantan-mantannya. Kagak boleh ledekin mantan, hei. Kenapa ya gue selalu punya konsep tuh gak boleh ngejelek-jelekin mantan.
3: Ini ngeledekinnya kayak cie mantannya gitu kali bang.
1: Ceng-cengan doang. Ceng-cengan doang, gak apa-apa kalau gitu bercanda. Ya yaudah, dia request apa nih? Si Rina.
5: Requestnya
1: mana ya? Mana ya, mau ikutan topik ah. Oh enggak, dia gak request lagu ya. Oke, okay, terima kasih Rina. Selamat pagi buat Pekanbaru.
3: Pekanbaru
1: bener ya. Terima kasih Rina. Baik, kalau ngomongin mantan, lu yang masih pacaran ya.
3: Yep.
1: Lu kalau ngomongin mantan sama cewek lu, si Nanda. Oh gak boleh.
3: Bisa
1: loh. Lu gak boleh apa dia gak boleh?
3: Dia yang gak boleh.
1: Kalau lu santai?
3: Gue sih santai banget.
1: Kenapa? Jangan-jangan si Nanda. Lu.
3: Oh.
1: Si Nanda.
3: Kenapa enggak ngebuang?
1: Jangan-jangan ya? Kenal sama mantan lo. Biasanya tuh ada alasannya?
3: Enggak, karena dia Pisces, Bang.
1: Oh. Iya, percaya.
3: Dia tipikal orang yang kayak lo ngapain sih bahas-bahas dia gitu. ngapain sih gitu. Biarpun dia udah kenal juga dia tetap nggak mau.
1: Pernah.
3: Pernah.
1: Even itu nggak sengaja ya?
3: Even itu nggak sengaja pernah. Ngamuk. Orang dia gue bawa ke tongkrongan gue. Temen gue ngomongin teman-teman gue kan ada mantan sekolah ya.
1: Termasuk mantan SMA, sekolah.
3: Termasuk mantan sekolah gue itu terus kayak.
1: Diem langsung.
3: Langsung kayak. Ih ngapain?
1: Tapi diem. Dia pasti dia diem.
3: Iya dia diem.
1: Tipikal dia.
3: Terus ditanya kenapa? Enggak, nggak apa-apa.
1: Asik.
3: Terus kayak, ya kenapa sih emang kalau ini kan ya udah masa lalu.
1: Iya gitu. bener.
3: Ya, tapi gue kebayang lo dulu ngapain aja begitu. Jadi kayak, ya dia malas aja, malas lebih ke malas aja.
1: Kebayang gitu. Lo ngapain aja?
3: Gandengan.
1: Gue kalau jadi si Nanda sih kayaknya gue sama sih. Melihat muka lo. Sama suara jangan kemana-mana ya. Kita masih ngomongin tentang mantan. Sambil nungguin Gina juga. Nanti bakal ada tanya Gina juga. Jadi standby terus barengan Kinas Gina. Cuma di Suara Seru.

0: lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Tika Indria. Direktorat Jenderal Imigrasi menjelaskan, pencegahan keberangkatan Tio Nugroho ke Malaysia dilakukan berdasarkan permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 1 yang telah memenuhi ketentuan hukum terkait pencegahan ke luar negeri. Akibat status tersebut, Tio gagal tampil bersama Dewa 19 di Kuala Lumpur dan mengaku belum mengetahui persoalan yang menjadi dasar pencegahan tersebut serta masih berupaya mencari kejelasan melalui jalur hukum dan keluarga.
0: Suara Fakta.
1: Komisi 9 DPR membantah terlibat dalam dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional dan menyebut informasi yang mengaitkan lembaga tersebut sebagai hoak. Wakil Ketua Komisi 9, Yahya Zaini menegaskan komisinya tidak pernah menerima laporan maupun dilibatkan dalam pengadaan barang di BGN yang sedang menjadi objek penyidikan Kejaksaan Agung. Komisi 9 juga menyatakan akan memperketat pengawasan penggunaan anggaran BGN agar pengelolaan dana negara lebih transparan dan sesuai aturan. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Selamat pagi sekali lagi, sudah memasuki jam 8.
1: Iya, betul sekali.
2: Mudah-mudahan gak kena macet. Mudah-mudahan gak terlambat masuk kantor atau masuk kuliah.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan ya. Nah, bertepatan karena ngomong-ngomong supaya jangan pada terlambat datang ke sekolah, jangan terlambat datang ke kuliah, jangan pada main mulu. Makanya ya, belajar yang benar.
2: Kalau udah main ya suka lupa waktu gitu loh dulu, termasuk dulu tuh aku termasuk yang edik sama main PlayStation dulu sampai lupa tidur cepat gitu. Biasanya jam 1 jam 2 aku baru tidur, apalagi waktu masih ngekos dulu.
1: Itu beuh, dia kan.
2: Kerjanya main PS mulu.
1: Sampai sekarang masih begitu kayak
2: mana cuman. Enggak
1: main padel, main padel. Kan itu main juga sama.
2: Iya sih, tapi kan sekarang aku lebih ingat waktu lah dulu. Aku jam 9 kalau bisa udah selesai main padelnya, jam 10 udah di rumah, udah siap tidur.
1: Ah
2: gitu.
1: Iya.
2: Kalau dulu aku sih udah nggak ingat waktu.
1: Tapi nggak apa-apa, kamu puas-puasin karena ini lagi hari bermain internasional. Jadi hari ini kamu bisa main
2: hari
1: puas-puasin.
2: Apa?
1: Hari bermain internasional.
2: Emang ada hari bermain internasional?
1: Ya kita adakan ini. Ya,
2: kita hari. Adakan. Lu laus HP.
1: Ini ada Rizky tuh, hari bermain internasional. Jadi kan kalau urusan main pasti mau am sama dengan nak muda atau dewasa.
2: Ya kan? Pasti
1: mau am sama dengan nak muda atau dewasa suka sama yang namanya main. Bikin?
2: Yang jelas dong. Oh, mau anak muda atau dewasa suka sama yang namanya main.
1: Lah aku mah cuman tugasnya membaca. Tulisannya begitu. Am sama dengan nak muda. Ya berarti aku ya bacanya begitu. Ikan?
2: Yang benar, yang benar, yang benar, yang benar, yang benar, yang benar, yang benar. Kalau jadi penyiar tuh harus pinter.
1: Gue natural apa adanya.
2: Jadi pinter dong.
1: Tuh
2: jangan
1: ini.
2: Bikin bingung sahabat suaranya. Maksudnya apaan?
1: Makanya kalau ada informasi, misalnya dari hulunya gimana,
2: iya,
1: sampai ke hilir harus sama begitu. Jangan diputer-puter di tengah-tengah. Nanti yang nyampe ke ujungnya nggak sesuai. Kan kerap terjadi tuh begitu.
2: Bodo amat ah, pantesan aja kagak pinter-pinter nih bocah. Main ya kan? Terima-terima baik dikasih
1: lah
2: apa
1: itu.
2: Dia makan.
1: Namanya juga anak-anak kan, anak muda, dewasa. Biar kata udah seumuran kita mah, kalau urusan main mah pasti tetap doyan kan.
2: Suka sama yang namanya main.
1: Iya, karena bisa ngurangin stres. Terus kadang kalau kita main kan ketemu orang lain. Itu kayak bisa saling ngobrol, silaturahmi,
2: iya, sosialisasi.
1: Ya kan? Sosialisasi. Bahkan gak jarang dari permainan-permainan kayak kamu kan sekarang kan. Gara-gara kamu main padel, jadi kamu banyak temennya.
2: Iya,
1: kenalan
2: bener-bener.
1: Sama orang-orang baru.
2: Memperluas.
1: Iya.
2: Koneksi.
1: Udah sampai situ doang kamu. Oh, aku pikir kamu ada panjangannya lagi. Nah, maka dari itu sumpah PBB capek. Apa?
2: Lu kalau kasih informasi lu jangan suruh dia yang baca. Bingung gua ngedenger aja bingung ngomong apa sih.
1: Dengerin bye-bye nih dengerin ya. Jadi makanya PBB udah menetapkan bermain itu sebagai hak dasar dari setiap anak begitu. Jadi hari bermain internasional ini kayaknya ditetepin sama PBB.
2: Gak ada tulisannya.
1: Tapi ada, maka PBB telah menetapkan bermain sebagai hak dasar dari setiap anak.
3: Baru
1: ditetapin doang. Oh, tapi hari bermain internasional yang netapin siapa?
3: Mungkin tahun depan.
4: Oh, gue masa tahun depan.
2: Feeling gue mah Dadan. Pak Dadan.
1: Pak Dadan lagi. Pak Dadan, Pak
2: Dadan. Pak Dadan, suka-suka dia orang. Dia mau bisa ngapain aja.
4: Ya,
2: triliunan aja bisa diambil.
1: Ah, itu. Kalau di TikTok ada yang bilang apanya bisa diambil?
2: Hah?
1: Apa yang tadi bisa diambil? Triliunan.
2: Tugas.
1: Oh, tugas. Ngomong-ngomong soal main, aku enggak mau nyapuin ya. Apa nih permainan favorit kamu? Atau mungkin ada orang tuh yang merasa ya, gue paling jago main ini nih. Pokoknya kalau gue main ini, gue pasti menang. Orang-orang pasti kalah.
3: Contoh,
1: gitu.
2: Gue mah dulu jago banget main karet. Itu dulu kenapa gue paling jago? Karena lawannya cewek semua.
1: Rizky.
2: Lah, dia suka main karet kan cewek?
1: Iya, kenapa kamu main sama cewek-cewek?
2: Ada main cowok. Karena udah gue merasa terlalu jago main kelereng.
1: Oh, sombong.
2: Dulu kalau main kelereng, gue menang mulu. Jadi gue ngambilin kelereng teman-teman gue mulu. Kan kasihan ya, lama-lama ya udah gue ganti permainan main karet.
1: Oh, tapi lu gangguin anak-anak cewek.
2: Lah kagak, anak cewek juga pada seneng main sama aku.
1: Oh iya.
2: Ya karena aku Ya bisa diajak main gitu.
1: Kamu bisa diajak main.
2: Iya.
1: Kalau dia ngomong makna gue ambigu ya. Karena aku bisa diajak main. Iya. Gue dulu, gue sih kalau yang sampai jago banget sih enggak ya, tapi gue suka main congklak sama bekel. Gitu.
2: Serius kamu jago?
1: Ya kalau jago banget. Lu
4: sama gue.
1: Dia mana sih ini bekelnya? Ya kalau sekarang masih bisa enggak ya?
2: Congklak sama bekel. Lu jagonya mana lu?
4: Bekel gue jago.
2: Serius?
4: Bekel.
2: Kalau congklak gue masih bisa.
1: Congklak bisa.
4: Dampu atau
1: dampu engklek.
4: Dampu tuh engklek.
2: Oh, tahu.
1: Iya.
4: Itu jago. Jago parah gue.
2: Lu tahu mainan gatrik enggak?
1: Gatrik kapan sih?
2: Ada yang kayu ditempel tak pukul gitu.
4: Oh, gatrik enggak main lagi gue.
1: Enggak tahu lagi.
2: Sunda doang.
1: Kamu kalau main karet, karetnya yang dilingkar dua di kaki gitu apa yang satu doang gitu?
2: Semuanya bisa gue.
1: Serius?
2: Bisa gua.
1: Yang dipasang di kaki gitu, yang gitu-gitu.
2: Iya bisa.
1: Bisa.
2: Ya awalnya gak bisa.
1: Serius?
2: Karena keseringan main jadi lama-lama bisa. Mau semana? Pasang semerdeka? Bisa. Gua kasih baling-baling.
1: Semerdeka tuh tinggi loh.
2: Sepipis. Iya, diangkat tangannya gitu sampai tinggi gitu.
1: Sepipis. Ya. Coba nih sahabat suara ya. Kamu permainan apa yang paling favorit? Udah gitu kira-kira ada gak nih permainan yang kamu tuh ngerasa jago banget deh sama permainan itu.
2: Yes, 08.

0: Nuna. Nuna apa Nona sih jawabnya tuh?
1: Nona.
0: Nona tetap ya.
2: Nona.
0: Ada artinya tuh kalau nggak salah waktu itu. Ada harapiannya.
1: Aduh, Nona. Nona. Sebagai cewek-cewek dari Indonesia gitu.
0: Iya. Itu kan grup band.
1: Tapi
0: girl band dari Indonesia.
1: Auranya
0: ya.
1: Kayak
0: K-pop.
1: K-pop banget. Iya itu dia.
0: Mana ada artinya?
1: Tuh kan benar Nona yang melambangkan identitas wanita Indonesia.
0: Nah.
1: Itu kan.
0: Oke, jadi kita masih ngomongin yang berhubungan dengan permainan ya sahabat suara. Sebenarnya banyak banget kalau kita ngomongin permainan, mulai dari yang teknologi, yang modern sampai yang tradisional juga ada gitu ya. Bahkan yang namanya olahraga permainan juga ada. Let's say padel, sepak bola, tenis.
1: Adalah
0: itu adalah olahraga permainan.
1: Sepak takraw?
0: Sepak takraw.
1: Catur.
2: Catur bisa.
0: Permainan iya, main catur ya benar masuk.
1: Iya kan main catur. Gaple, main gaple.
2: Bu gaple gue jago.
1: Lo ngacak nomor itu kayak begitu pakai nomor toge lo. Eh bukan ya, beda lagi.
2: Sih,
1: beda ya, main gaple ya.
3: Iya ada sih duitnya.
1: Nah, judai, namanya judai itu.
0: Kamu paling suka atau paling jago, entah dulu atau bahkan sampai sekarang, itu main apa sih sahabat suara? Silakan WhatsApp ke 0816-114-1014. Kita bacain yang udah masuk dulu dan udah ngirim WhatsApp ya.
1: Ada Miss Tanpa Spasi Kemela.
0: Hai, selamat Mela.
1: Yang dulu yang jago banget
0: ya.
1: Permain karet.
0: Sama kayak gue nih.
1: Dari pusar, dada, sampai sekepala.
0: Ah, masih kalah sama gue. Gue bisa merdeka.
1: Ya Allah. Terus pernah juga sampai sejengkal di atas kepala. Eh benar.
0: Masih kalah sama gue semerdeka.
1: Merdeka mah sampai tinggi banget ya.
0: Yoi.
1: Bangga banget. Pokoknya bisa lewat itu. Kadang suka muncul juga di beranda, di IG, IG GBK.

0: Ternyata muncul lagi permainannya.
1: Oh, iya?
0: Seru banget.
1: Iya, jadi di GBK tuh ada satu komunitas, Bang, namanya Main Bareng.
0: Terus?
1: Main Bareng tuh ada main karetnya,
0: ih, seru,
1: ada main
0: amat.
1: Gundu, ada main
2: galasin. Kok gua kalau lu yang ngomong gua enggak percaya.
1: Karena GBK kan
2: lah, kan lu mainnya enggak di GBK.
1: GBK dong.
0: Dege. Emang muka gua penuh kepalsuan.
2: Lu main di GBK, lu mangkal di GBK.
0: Ngece-ngece. Tapi seru ini kalau bisa begitu. Berarti kalau kalian-kalian yang udah bisa sampai loncat lompat karet sampai merdeka begitu, termasuk kamu, kamu bisa ikut itu. Kalau ada lagi ritual atau perayaan yang di Nias, lompat batu.
2: Lompat batu.
0: Iya, lompat batu Nias, bisa kata aku.
2: Selamat pagi nih, ada.
0: Ada dari Mami Mardia.
2: Katanya gili yang dilempar. Gili.
0: Gateng mainannya dulu namanya gateng.
2: Main gateng.
0: Gateng apaan ya?
3: Yang genteng dilempar
0: bukan? Gili yang dilempar ke atas terus guling yang
2: di bawah ditangkap enggak boleh jatuh.
0: Hah?
2: Waduh.
0: Gimana maksudnya?
2: Mungkin dia mungkin ada permainan
0: permainan tradisional ya.
2: Iya.
0: Dulu teman-teman selalu pengen mainnya sama aku karena aku enggak pernah jatuh. Kadang udah sampai 10 kali ku biarin baru mati, baru kawan-kawanku bisa main. Wow.
2: Widih, karena dia enggak sabar kapan mati nih permainannya. Terus dulu kan jarang.
0: Sombong amat.
2: Jarang tuh gili dan susah nyarinya karena tinggal di lokasi perkebunan teh. Gulinya diganti jadi gilinya diganti jadi biji teh yang dicari itu tahun 2003. Apa nama permainan
0: tadi? Gateng.
2: Gateng, permainan gateng.
0: Ada pelawak ya zaman dulu, almarhum ya.
2: Gatengnya itu ini atap dulu,
0: genteng. Mana sih gimana?
3: Entang nih.
0: Begini mainannya gateng, permainan tradisional Indonesia yang mirip permainan bekel. Oh, mirip bekel.
1: Cuman dia enggak mantul, Bang.
0: Enggak mantul.
1: Yang dilempar ke atas
2: terus ditaruh di tempuk ditaruh di punggungnya tangan gitu enggak boleh jatuh.
0: Wah, itu susah tuh kayaknya.
2: Susah. Iya.
0: Nih tuh bekel tuh.
2: Nih, Lili Kelapa Gading, pagi Thanos Indra Isan, karena aku lumayan tinggi untuk ukuran cewek, aku jago banget main karet sama galasin.
0: Aduh, galasin. Ini loh yang gini-gini galasin.
2: Oh iya. Enggak boleh lewat.
0: Iya, betul.
2: Iya. Terima kasih Lili.
0: Terus ada yang ngajakin tuh. Lili bilang, "Ayo, Gina, kita main bekel."
2: Masih
0: susah banget
2: loh
0: ngajarin anak sekarang main bekel.
2: Kok tapi dia enggak kuuk sih main bekelnya?
0: Maksudnya?
2: Dia pakai bola bekelnya ada, tapi kan biasanya temannya bekel tuh ada si kuuk gitu bijinya.
0: Itu bijinya yang mas-mas itu.
2: Tapi bukan kuuk. Makanya gue
1: kuuk
2: yang kayak kerang-kerang gitu loh.
0: Oh. Aku mah zaman
2: ya sebenarnya bisa diganti apa aja sih. Bisa diganti apa aja.
0: Kalau orang Jakarta ya Mas ya, kamu di mana? Aku sih pakainya gitu.
1: Gini, orang Jakarta
2: beda. Kita lain. Ya sebenarnya apa aja sih? Sebenarnya apa aja yang penting kan bisa diambil gitu ya.
0: Iya
2: betul.
0: Itu congklak Kinos katanya tuh.
2: Loh, lain. Lain. Bekel juga ada. Bisa juga bijinya diganti pakai si kuuk juga bisa.
0: Bandung ya.
2: Jadi jadi gini, si bekel itu kan misalnya lempar ambil 2, lempar ambil 3.
0: Yeah.
2: Nanti kalau udah keambil semua, itu si kuuknya dibuka lagi semua. Lempar lagi, semuanya itu masih dibalikin si kuuknya.
0: Oh, ini kalau ini kayak diberdiriin gitu kan, karena dia ada sisinya. Iya, betul.
2: Sama konsepnya mah.
0: Di Jakarta sih pakai besi-besian itu.
2: Jangan kemana-mana sama suara yang belum cerita tentang permainan yang kamu fase banget, jago banget, itu permainan apa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru menyadari ya, ada sesuatu yang penting dalam hidup kita itu justru pas dia itu hilang. Ya, contoh sinyal. Karena kan yang sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal, Sahabat Suara. Penting banget tuh yang namanya sinyal ya. Contoh kayak mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, ngechat doang nih, aku udah nyampe ya, atau aku berangkat ya. Itu aja butuh banget sampai namanya koneksi lancar. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia, kayak sahabat sejati gitu ya. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu buffering dikit aja langsung panik deh tuh kita semua. Untungnya sekarang udah ada Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara ya Sahabat Suara. Mau buat streaming kek, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita untuk pakai Smartfren jagoan sinyal.
1: Yes, yes, yes, betul sekali. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Betul sekali.
0: Satu lagu dari
2: Nadine Amizah
0: berjudul
1: Bertaut.
0: Iya, gue taut kok.
1: Tahu.
2: So taut lu.
0: So tahu.
1: Dari tadi kamu ngomong
3: gak nyaut.
0: Oh, gak nyaut.
1: Kesana, maaf ya.
0: Ibu kok muda terus sih, gak taut-taut.
1: Tua-tua, kebalik. Oke.
0: Okay. Oh, bukan tahu.
1: Salah ini Nia, bukan Uut juga salah.
0: Salah. Selamat pagi Nia, pagi Kak Ginos, Kak Gina.
1: Halo. Nia ini, sekarang udah pinter nih.
0: Apa nih?
1: Kata-katanya apa tuh?
0: Bilangnya sekarang Nia OTW kerja baru sampai Pasming belum ke Bekasi.
1: Nah kan, jadi banyak dia kosakata barunya.
0: Dulu waktu main paling jago itu main kasti.
1: Aduh iya lagi kasti, bener-bener.
0: Patahin bangku buat tongkat terus beli patungan bolanya. Buset, jago banget dulu, sering juara lah tim gua karena dulu larinya kenceng juga. Sekarang udah gak bisa main soalnya badan
1: kretek mulu. Iya kan?
0: Jadi dulu kasti itu, jadi yang belum tahu kasti itu mirip sama softball.
1: Ya. Iya, tapi versi permainan itu iya. Tradisional nggak sih?
0: Gue suka banget main soft.
1: Tapi sih Nia dari kaki apa tadi?
0: Kaki cap tiga.
1: Aduh, cap kaki tiga. Dari kaki bangku sekolah kan ada sudut-sudutnya segi empat begitu.
0: Lah dia patahin dulu.
1: Kan harusnya kasti itu kan ini apa ngebulet gitu loh ya, ininya.
0: Makanya dia
4: sisi ratanya kalau kasti.
1: Iya ada sisi yang ngebulet gitu.
0: Iya sih dia makanya putus sekolah kan.
1: Putus sekolah.
0: Kalau sekolah yang tutup, bangkunya dipatahin semua.
1: Iya, jadi kalau nggak salah, enggak. Mereka tetap sekolah, lesehan. Gitu. Bisa ngasih makan ikan lagi. Oh, kayak di warung-warung Sunda. Iya.
0: Ngiyung.
1: Hah, nggak bisa dipancing dikit
0: orang-orang. Pagi suara, Nikta Gina Kinos nih gue. Anak milenial, anjay. Permainan waktu gue bocah banyak banget dulu, belum ada HP. Permainan yang paling gue seneng adalah rebonan.
1: Benteng.
0: Oh benteng gue tahu.
1: Iya.
0: Capek gue. Bentengan. Kalau ketemu sama yang jago, iya. Capek gue main benteng-bentengan iya, beneran dah. Main galah, main bengkat,
1: main gatrik,
0: main ucing sumput bahasa orang Sunda banget ya.
1: Ucing sumputnya apa?
0: Petang umpet.
1: Oh petang umpet
0: tapi ucing sumput dia bilangnya. Oh. Terus main boy-boyan, terus main loba lah. Iya, dia ngirim foto juga Yogi. Asli Yogi, kamu anak milenium.
1: Tapi milenial banget. Tapi dah enak jadi anak milenial, anak yang generasi dulu belum ada handphone. Jadinya mainannya begitu seru. Kalau anak zaman sekarang mainannya ya. Main handphone mulu.
0: Main ya bola kan? Dulu gue paling seneng. Ingat gak sih main bola di tengah jalan. Terus? Gawangnya pakai sendal jepit.
4: Iya.
0: Iya
4: kan. Tinggi dikit nggak boleh.
0: Tinggi dikit, dibilangnya tiang.
1: Tinggi dikit bilangnya tiang.
0: Iya kalau tinggi dikit ada yang bilang gol, ada yang bilang tiang. Pasti kita bilang tiang aja gitu kalau lagi ini mah. Begitu ada mobil lewat, ngeng lewat. Kadang-kadang si sendalnya geser tuh.
1: Terus?
0: Udah gitu, ulang karena gawangnya geser. Ulang ya dari nol lagi gitu.
1: Wah, bisa gitu.
0: Itu licik-licikan kita aja gitu. Sahabat suara, jangan kemana-mana ya, karena saat lagi kita bakal masuk ke Kocak Koneksi Cerita Acak. Yang mau ikutan silakan WhatsApp ke 0816 114 1014 formatnya.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Sutra.
1: Halo, selamat pagi.
2: Sosok pakai kacamata lagi deh.
3: Sosok pakai kacamata.
2: Kacamata dong, di live dong.
3: Lihat mana?
2: Dong.
3: Aduh.
1: Nah, kan lu juga kali dari lu
0: tampon. Biar apa sih pakai filter kacamata? Biar apa sih? Ya,
1: kata buluk, bagus nih bang.
3: Kok bisa di bagian lu filterin, di bagian kita kagak?
1: Ya, ngapain?
3: Iya.
0: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Selamat pagi Bapak Gino.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kain Sutra ada salam.
1: Ya, dari siapa?
0: Widi. Katanya kapan pulang?
3: Udah satu minggu ya belum pulang.
1: Enggak dong. Kok konsepnya ke situ? Baru tadi malam dia pulang.
3: Baru tadi malam berarti kemarin-kemarin enggak kan?
1: Gitu dong.
0: Tadi malam juga pulang cuma ngambil baju ini ganti.
1: Sama nyuci baju terus balik lagi. Ya, gimana nih?
3: Gimana nih bagaimana?
0: Mau cerita apa sih sekarang?
1: Oke, jadi kita ini kali ini berperan sebagai seseorang yang punya hobinya main.
3: Hobinya main.
0: Seperti apa ceritanya?
1: Ini dia ceritanya. Awalnya orang ini tuh mencoba mencari kesibukan di saat pekerjaannya itu selalu banyak banget yang dikerjakan. Dan kali ini dia mengajak orang yang random di sekitarnya, dan orang ini tuh ngajak main kepada orang random tersebut. Permainannya apa? Ternyata dia punya ide. Dan dia mengajak main untuk main apa itu?
0: Dia mengajak untuk bermain burung kuntul.
3: Ada kecapnya ada. Itu.
0: Iya.
3: Iya, kecap kuntul ada.
2: Ada yang kecil gitu kan kakinya
1: burung. Iya. Iya. Kecil ya?
3: Iya.
1: Kecil.
2: Tahu ada bang, ada burung.
0: Tapi dia emang kecil awalnya. Tapi kalau dia udah diganggu, membesar dia.
3: Marah.
2: Oh marah.
0: Burung kuntul ya. Tapi kita
3: ngomongin
0: permainan ya.
3: Iya.
0: Bukan ngomongin burung kuntulnya. Jadi burung kuntul ini adalah permainan di mana kita harus memegang seekor burung, dipegang erat-erat gitu ya. Udah gitu nanti akan diperbutkan oleh beberapa orang. Ya. Nanti secara bergantian itu harus dielus-elus burungnya.
2: Oh gitu.
0: Iya. Nanti mengikuti musik yang dinyanyikan.

0: Nanti di momen tertentu musik akan berhenti.
1: Musiknya gimana tuh?
0: Nah, musiknya nanti berhenti begitu musiknya. Iya begitu.
2: Abang.
0: Ada liriknya. Rung burung burung kuntul. Rung burung burung kuntul.
3: Nggak mau lanjutin nih kesini. Ini udah dengerin loh.
0: Jadi begitu musik berhenti, siapa yang cepat, yang tadi kan ngelus-ngelus tuh gantian ngelus-ngelus, begitu musik berhenti harus langsung pegang.
3: Oke.
0: Okay. Si burung itu. Begitu burung itu dipegang, burung akan berubah menjadi
2: Spider-Man.
0: Oh, dari burung jadi laba-laba.
2: Spider-Man. Berubah jadi Spider-Man yang menggunakan kostum burung kuntul.
1: Enggak laba-laba dong jadi.
2: Enggak. Karena memang iya, dia lebih menyukai itu karena ada sayapnya. Bisa terbang ke udara. Nah, untuk menambah kekuatan dari Spider-Man kuntul ini, karena kan dia menggunakan kostumnya kan burung kuntul.
3: Berarti kuntulman ya
2: dia. Iya. Enggak, tetap Spider-Man kuntul namanya. Untuk menambah kekuatan, maka di sisi kanan kiri kepalanya akan ditambahkan
1: pita klap klip.
0: Siapa yang tak suka ular tangga?
3: Tapi ternyata ular tangganya itu bukan sekedar ular tangga.
0: Karena
3: ularnya ini selalu mengeluarkan bisa yang berwarna.
0: Lu mau jawab, gua jawab putih kan?
1: Putih kental lagi.
3: Berwarna apa? Serah.
2: Kan nggak mungkin tiba-tiba si ular yang ngeluarin bisa warna merah.
0: Iya, biasanya.
2: Kalau kayak gitu dia muntah darah, iya, berarti, ya kan?
0: Meluarkan bisa, ya cairan gitu berwarna putih. Emang sangat berbisa.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Bisa apa aja emang?
3: Bisa apa aja?
0: Kan ular tangga.
3: Oh iya, benar.
0: Iya, ularnya berbisa mengeluarkan cairan putih gitu ya. Kalau memang kamu kebagian sialnya tuh. Ular tangga ada bagian sialnya kan?
1: Oh iya.
0: Yang kalau begitu nyentuh si ularnya dia turun langsung ke bawah.
1: Oke.
0: Ini sama persis nih. Jadi kalau ini begitu lu turun, lu kena cairan itu. Artinya lu kena bisanya.
1: Oh, kena bisa.
0: Lemes, lu jatuh ke bawah.
3: Oh, kalau lemes ya?
0: Lemes.
3: Oh iya.
0: Lemes. Tapi dari lemes itu bisa bikin kuat lagi.
3: Oh iya.
0: Iya, ada obatnya.
3: Oh.
0: Ah, obatnya itu namanya
3: Bun. Obat Bun.
2: Obatnya apa, namanya tisu.
3: Tisu.
0: Tisu.
3: Tisu apa, Bun?
1: Tisu.
3: Coba.
0: Sumpah.
2: Tisu.
0: Sumpah.
3: Tisu apa, Bun?
1: Buat.
0: Kok obat? Obatnya tisu.
2: Oh iya.
1: Tisu.
2: Iya kan, tisunya mengandung antiseptik.
3: Oh,
0: biar bersih.
2: Iya.
0: Biar bersih.
2: Tisu basah.
0: Tisu basah.
3: Antiseptik.
2: Antiseptik.
1: Kebas gak, Bun?
2: Hah? Gimana?

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua DPR RI, Cucu Nama Samsul Rizal, mendorong transformasi besar dalam dunia pendidikan pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus melahirkan santri yang kompetitif di tingkat global. Lagi saat operasi PKB itu menyoroti dua agenda strategis bagi masa depan pesantren. Pengawalan implementasi regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan pengembangan teknologi saat ini.
1: Warta Parlemen.
0: Dalam rapat panja, seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama lembaga layanan pendidikan tinggi di berbagai wilayah, anggota Komisi 10 DPR RI, Rosyati Tamrin, menyebut pentingnya kesetaraan terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta untuk dapat bersaing di tingkat internasional.
2: Berilah kesempatan kepada PTS dan S2 untuk mereka supaya dia ke world class dunia gitu. Jadi PTN itu harus bersaing di internasional, sama-sama dengan PTS gitu loh. Karena mereka dibiayai pemerintah, tidur pun kata Pak Prof tadi, dia dapat mahasiswa, apalagi enggak. Coba kalau swasta, dari gaji dosen sampai gaji segala sasprasnya dipikirkan dan itu tidak ada misalnya rutinitas dibantu oleh pemerintah.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI, Ketut Suwendra, menyoroti tata kelola industri pertambangan emas di Sulawesi Utara yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan jika tidak dibarengi dengan regulasi reklamasi yang ketat. Langkah itu diambil sebagai bagian dari penyusunan draft revisi Undang-Undang Kehutanan yang saat ini sedang digodok oleh Panitia Kerja atau Panja RUU Kehutanan DPR RI. Tegasnya, eksploitasi sumber daya alam yang masif harus sejalan dengan tanggung jawab pemulihan lingkungan oleh pihak korporasi.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Yang baru di Iswara.

0: saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas.
1: Baik, kita masuk informasi pertama, situasi lalu lintas di putaran depan pabrik ABC, Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi lalu lintas Kolong Cakung, Jakarta Timur saat ini arah Jakarta terpantau ramai lancar. Sedangkan arah utara antrian kontainer sudah sampai Kolong Cakung, namun saat ini dibuat satu jalur agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Kita masuk informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota, arah Cawang terpantau ramai lancar.
0: Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
2: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih bersama Kinos Gina di Suara Seru.
1: Ya ya ya ya ya.
2: Sudah masuki mau
3: ya jam 9 loh. Cepet banget ya.
1: Iya.
3: Gila loh.
1: Nah, itu dia makanya.
0: Hari Kamis masuk jam 9.

0: 9 berarti waktunya untuk
1: Kinos AI.
0: Oke, jadi kita akan main AI ya. Kinos.
1: Takut banget.
0: Adu ilmu bareng Kinos.
1: Kinos suka bete kalau main kayak gini.
0: Asal kamu bener, enggak bete lah. Kapan, asal jangan dicurangin.
1: Kapan aku pernah enggak curang sih, Mas?
0: Selalu curang ya?
1: Iya.
0: Kamu dapetin aku aja curang. Ngambil hak milik orang.
1: Diulang lagi. Dahlah, nanti kalau sahabat suara ada yang mau ikutan.
0: Kasih contoh dulu.
1: Oh iya, kali ini permainannya aku yang tentuin ya.
0: Okay.
1: Gak ada lagi kalian-kalian yang pilih mau kategori apa gitu ya.
0: Okay.
1: Pokoknya kali ini temanya adalah bahasa Inggris.
0: Kalian katanya gak rebutan nih kali ini.
1: Gak rebutan, nanti kita best of five. Asik
0: of
1: kayak
0: five.
1: Main
0: berarti
1: padel.
0: Berarti rest to three ya.
1: Apa ini?
0: Rest to three.
1: Bagaimana maksudnya?
0: Siapa yang duluan dapat tiga.
1: Oh soalnya. Iya kali, ah begitu. Jadi caranya nanti kayak gini, contoh ya. Coba, apa bahasa Inggrisnya baju?
0: Clothes.
1: Oke, tidur?
0: Sleep.
1: Baju tidur?
0: Clothes, sleep, sleep clothes.
1: Sleep clothes, pajamas.
0: Piyama. Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Iya juga.
1: Ulang lagi ya, contoh lagi yang lain ya.
0: Harus hati-hati sama kecokan
1: iya.
0: Ya. Kecokan.
1: Apa bahasa Inggrisnya kaca?
0: Kaca.
1: Mm-mm.
0: Mirror.
1: Oke, okay. Dan bahasa Inggrisnya mata?
0: Mata eye dong.
1: Kalau kacamata?
0: Glasses.
1: Iya kayak gitu.
0: Harus
1: benar
0: gitu ya.
1: Ya, harus gitu. Ya.
0: Oke, okay, siaplah. Yang berani menantang gue ya di Kinos AI. Nanti akan kalau berhasil menang ya gue kasih uang elektronik sebesar Rp50.000.
1: Oke.
0: Okay. Kalau berhasil ya. Ibu jangan curang.
1: Ya, kapan sih aku enggak curang, Mas?
0: Uang elektronik Rp50.000. Ya kalau bisa mengalahkan gue di adu ilmu bareng Kinos. Ah belepotan banget sih. Uang 50 ribu. Uang elektronik sebesar 50 ribu akan gue kasih buat lo sahabat suara. Kalau berhasil mengalahkan gue di adu ilmu bersama Kinos. Caranya gimana?
1: Caranya nanti langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Cukup ketik hashtag Kinos AI. Itu kita udah ngerti artinya kamu mau ikutan.
0: Oke lah ditunggu.

0: tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Oke, kita mulai ya. Adu ilmu bareng Kinos. Yang berhasil mengalahkan gue di adu ilmu Kinos AI bakal gue ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000. Ya, gak masalah kamu dari luar Jakarta, gak masalah. Kalau uang elektronik bisa buat nama-nama makan siang gitu.
1: Nah, iya siapa ribu dapat nih? Dapat apa makan siang lo? Banyak itu.
0: Kalau di sini deket ini ada.
2: Di sini ada Aceng.
0: Aceng.
2: Aceng. Ayam bakar.
0: Batagor cuplis.
2: Batagor cuplis.
0: Sama mie kejaksaan. Mie kejaksaan.
1: Untung namanya Aceng.
0: Emang apa?
2: Harusnya apa pun coba. Aceng denger loh ini.
1: Lah, ya enggak apa-apa, bukan Ateng gitu. Namun kalau mungkin namanya Ateng aslinya. Karena kan kalau orang bule jadi bilangnya Aceng gitu.
0: Jangan ditambah eng lagi ya.
1: Nanti jadi Aceng.
0: Iya betul.
1: Gitu jadi double kan. Ada ini yang mau ikutan? Kino AI. Siapa? Halo.
3: Halo.
0: Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Ini dengan
3: Citra.
0: Oh, si cantik Citra.
1: Citra lagi, Citra lagi, pas bahasa Inggris lagi Citra.
0: Sahabat kamu mana yang PT FTL?
1: Dia
3: di rumahnya dong.
0: Oh, di rumahnya. Boleh aku sama dia aja ngobrolnya?
1: Gak habis.
3: Gimana cara?
1: Nah itu, aku agak kena mental sih kalau sama Citra ya.
0: Kenapa?
1: Nanti pada kagak bisa jawab, sisaannya Kinos ngomel, ya kan? Lu waktu itu gara-gara pilih bahasa Inggris, sekarang lu datang lagi pas bahasa Inggris lagi ya, Aul Citra.
0: Enggak. Asal ibu gak curang, insya Allah lancar.
1: Lah, aku kan udah selalu bilang, kapan sih aku gak curang?
0: Curang mulu sih.
1: Oke, siap ya Citra ya. Sudah siap ya. Ini tidak ada rebutan. Jadi nanti kita akan mencari siapa yang bisa sampai ke poin 5 duluan.
0: 5? Serius 5? Banyak juga ya.
1: 5 kan ya?
0: 3 aja.
1: Oh, 3 aja. Okay. Ya udah 3 aja deh.
0: 3 dulu.
1: Lah ini pesertanya ngatur kan Gina Yahya.
0: Oh ya udah kalau mau 5 terserah, entar kelamaan enggak.
1: Iya juga sih, ada bumpernya enggak ini? Selamat datang di Kinos AI.
0: Oh, belum siap.
1: Selamat datang di Kinos AI.

0: Dari sudut biru ada Rizky Kinos, menghadapi sudut merah ada Citra Imeji.
1: Iya, bersama Gina Yahya yang akan memberikan pertanyaan pertama. Ini sebagai supaya adil, kita kertas gunting batu dulu ya. Nanti jadi Citra, kalau aku bilang 1, 2, 3, lo sebutin apa mau kertas, gunting atau batu. Jadi gue bisa tahu siapa yang mulai duluan.
0: Oke.
1: Siap? Sweet dulu. 3, 2, 1.
0: Gunting.
2: Kertas.
0: Nah, gue dulu.
1: Ya, si Citra. Udah denger gunting, lu jawab kertas lagi, emang bener-bener dah. Oke, maaf ya Citra, jadi Kinos duluan ya.
0: Itu Citra udah ngepur dia.
1: Udah ngepur. Bahasa Inggrisnya panjang.
0: Long.
1: Tangan.
0: Hand.
1: Panjang tangan, aka maling.
0: Thieves.
1: Ya lagi bener.
0: Yoi.
1: Satu
0: kosong.
1: Citra. Bahasa Inggrisnya kembang.
2: Flower.
1: Bahasa Inggrisnya api.
2: Fire.
1: Kembang api.
2: Aduh lupa.
0: Ayo.
1: Ayo apa? Kembang api. Firework, betul.
0: Oke.
1: Okay.
0: Satu sama.
1: Kinos. Bahasa Inggrisnya pintu.
0: Door.
1: Darurat.
0: Darurat itu emergency.
1: Pintu darurat.
0: Emergency exit.
1: Betul sekali. Yeay! 2-1. Oke. Sekarang Citra ya. Bahasa Inggrisnya tengah.
2: Tengah?
1: Iya, tengah.
2: Tengah, middle.
0: Middle.
1: Bahasa Inggrisnya malam.
2: Night.
1: Tengah malam.
2: Tengah malam, midnight.
1: Betul sekali. Dua sama. Oke.
0: Tapi sering nanya gue nih, kalau late night apa ya?
1: Late night

0: Lewat malam.
1: Late night, serius. Citra tahu nggak late night apa ya?
0: Midnight tengah malam. Kalau late night show.
1: Late night show.
0: Nanti sahabat suara kalau ada yang tahu kasih tahu. Ada yang bilang subuh katanya gitu.
1: Oh late night, oke. Okay.
0: Emang iya.
1: Early morning nggak ya? Sih kalau subuh?
0: Nah itu nggak tahu sih.
1: Oke okay, lanjut.
0: Oke okay, Kinos, bahasa Inggrisnya buaya.
2: Crocodile.
0: Darat.
2: Land.
0: Buaya darat.
1: Buaya darat. Bahasa Inggrisnya buaya darat.
3: Kinos.
1: Citra.
0: Gue suka bener kadang-kadang Citra.
3: Ayo.
1: Buaya darat.
0: Iya.
3: Ayo bisa nih.
0: Lima.
2: Oh, aku tahu.
0: Apa? Lima.
2: Ada yang marah gak kalau aku WhatsApp?
0: Bukan dong. Lim, gagal. Rizky Kinos kosong nilainya.
2: Apa ya?
0: Citra tahu bahasa Inggrisnya buaya darat?
3: Playboy.
0: Apa?
3: Playboy.
0: Playboy, betul sekali. Citra langsung mendapat poin.
1: Sumpah gue baru tahu kalau Playboy itu artinya buaya darat loh.
0: Iya kan, namanya juga Playboy gitu.
1: Gue baru tahu loh.
0: Atau kamu mau sebut Crocodile Land juga boleh.
1: Gak masuk dong, gak masuk dong.
0: Jadi otomatis Citra udah menang ya.
1: Ya udah beres.
0: Selamat Citra.
1: Ada? Kamu tahu dari mana Citra Playboy itu buaya darat? Sumpah gue baru tahu loh, demi Allah. Tapi kayak enggak buaya darat gitu ya.
0: Enggak, emang kadang
1: gue kayak player aja enggak sih?
0: Emang kadang-kadang kan kalau pelaku tuh suka enggak sadar kan? Iya, itu dia.
2: Pelaku apa?
0: Apa deh?
2: Pelaku apa maksudnya?
0: Bukan, maksudnya yang ini jadi peserta pelaku gini, penjawab pertanyaan gitu.
1: Kurang ajar.
0: Selamat.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sampainya ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: apa waktu itu kemarin?
1: Karena memang uangnya belum cair.
0: Ya.
1: Kabar gembira untuk kita semua. MBG akhirnya ditutup.
0: Sementara.
1: Oh, ini masih
0: statusnya
1: sementara.
0: Iya, statusnya sementara.
1: Ya. Sedih, kok kasus sedih sih?
0: Ada yang sedih, ada yang bahagia, Pak.
1: Yang
0: dari
1: sedih
0: berita
1: siapa?
0: Ini. Yang sedih ya para vendor, investor.
1: Berarti mas-mas yang waktu itu joget enggak bisa joget lagi dong?
2: Masih sampai sekarang masih
0: joget.
1: Masih joget. Oh, masih. Oke, lanjut terus udah gitu gimana?
0: Iya, jadi sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai wilayah dilaporkan menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis atau MBG akibat belum cairnya dana operasional. Ya, ho.
1: Dananya kemana? Ah, kalau boleh tahu.
2: Kan disita dulu buat padadan.
1: Oh gitu.
0: Berapa triliun? Digunakan katanya untuk memperkaya diri sendiri. Wah, gila berat banget itu.
1: Hebat banget sih itu kalau bisa begitu. Dan kemarin ya yang ada aksi demo ya, di Kebon Sirih.
0: Iya.
1: Itu di depan apa?
2: Depan BGN.
1: Depan kantor BGN Jakarta Pusat. Ya. Itu kan ada banyak warga yang protes ya tentang perkara MBG ini. Terus abis itu mereka kerennya menurut aku ya kan. Jadi si pendemo-pendemo ini bilang kalau kalian setuju ini apa namanya MBG dihentikan, bunyikan klakson. Oh. Dan itu satu jalan itu semua bunyiin
0: pada
1: klakson.
0: Bunyiin klakson,
1: iya,
0: betul. Berarti
1: ya ampun,
0: kan ini
1: coba aku ada di situ.
0: Ngapain klakson juga?
1: Iyalah pasti.
0: Ini kan indikasi ya. Ini kan indikasi bahwa kayaknya lebih banyak yang enggak setuju sama yang setujunya enggak sih sama si MBG ini. Katanya kalian sih yang orang biasa makan sehari 3 kali gak perlu pakai mikir, katanya akan terus mencaci maki yang namanya MBG. Tapi buat saudara-saudara kita di luar sana yang belum tahu besok aja makan apa, yang hari-hari atau biasanya sering makan nasi sama garam doang, MBG itu sangat berarti.
1: Ya kalau MBG-nya bener sih gak apa-apa. Kalau misalnya emang kayak buat masyarakat yang kurang mampu gitu, misalnya ya yang buat makan sehari-hari aja sulit, kalau dikasihnya yang bekas kemarin atau yang udah mau basi, aku mending gak makan sih.
0: Iya juga sih, karena kan bahaya buat kesehatan.
1: Iya.
0: Jadi baiknya dihentikan atau dilanjutkan?
1: Kalau aku sih yang pasti untuk kondisi sekarang ya, aku menyalakan klakson dulu aja. Itu.
0: Yang penting ngegas dulu aja.
1: Yang penting aku nyalain klakson.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang terbaru,
3: terabsurd,
2: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara suruh berangan Kinos Gina. Sahabat yes, suara yes. Mau ngingetin ya buat kamu semua untuk tetap menjaga kesehatan.
1: Betul sekali, dan mungkin ini ada satu tips untuk sahabat suara yang ingin menjaga kesehatan. Pas
0: ini
1: banget.
0: Lebih fokusnya ke asupan gizi. Jadi apa yang masuk ke mulut kamu itu harus dipastikan semuanya bersih, punya kandungan gizi yang baik dan benar ya, Dul ya.
1: Betul. Itu dia. Apalagi tuh tadi aja Uut kan sempat bilang ya di TikTok ya. Kita aja kalau punya hewan-hewan peliharaan, kita kasih makanannya yang seger, yang bagus, supaya dianya juga jadi tumbuhnya bagus gitu kan.
0: Betul.
1: Masa buat generasi-generasi penerus bangsa dikasihnya makanan ini yang misalnya expired atau yang kualitasnya jelek gitu.
0: Gak mungkin dong kalau MBG, gak mungkin gitu dong.
1: Gak mungkin, karena gak kan mungkin. Emang sushi konsepnya sama sashimi.
0: Oh, sushi. Mentah dong.
1: Iya.
0: Mentah dong. Nah kalau ngomongin tren konsumsi ya, sahabat suara. Mungkin sekarang gaya hidupnya atau lifestyle-nya tuh emang jauh berbeda daripada dulu yang dulu. Sekarang tuh kayaknya lifestyle tuh emang orang-orang udah pada jaga kesehatan.
1: Banyak ini bahkan termasuk
0: kepedulian sama kesehatan itu meningkat
1: ember,
0: gitu.
1: Pokoknya semenjak kayak COVID-19
0: iya,
1: kemarin ya.
0: Bener,
1: ini
0: bener.
1: Termasuk ini yang mau kita kasih tahu ini.
0: Ya.
1: Ini termasuk aku mencobanya.
0: Kamu udah nyoba dulu?
1: Udah.
0: Jadi sahabat suara, belakangan ini lagi tren mengkonsumsi campuran minyak zaitun extra virgin dan perasaan lemon lagi viral di media sosial.
1: Gimana bacanya yang benar?
0: Okay.
1: Gimana?
0: Jadi lagi tren mengkonsumsi campuran minyak zaitun extra virgin dengan perasaan lemon yang lagi viral di media sosial.
1: Jadi
0: kalau begitu udah minum tuh?
1: Iya.
0: Tuhan berikan
1: bukan,
0: aku.
1: Bukan the virgin, bukan, bukan. Bukan.
0: Minuman sederhana yang dikenal sebagai olive oil dan lemon shot ini, anjay, disebut-sebut memiliki berbagai manfaat kesehatan, mulai dari membantu pencernaan hingga membuat kulit tampak lebih sehat.
1: Tuh kan. Iya.
0: Kamu efeknya apa yang udah rasain dulu?
1: Belum, karena waktu itu 3 hari aku berhenti.
0: Kenapa?
1: Jadi kan ini kan konten ini lewat terus nih tentang mengkonsumsi perasan lemon sama 1 sendok makan si VCO itu, virgin coconut oil.
0: Betul.
1: Katanya itu adalah minuman skincare. Nah jadi ada video-videonya yang bikin tuh kayak dari kulitnya jerawatan atau kemerahan, iritasi sampai jadi glowing in the dark gitu loh.
0: Ya kan? Fake
1: gak tapi? Di kala gelap sampai bagus. Akhirnya aku beli dong si VCO-nya itu kan.
0: Okay.
1: Sama perasan lemon. Jadi aku pikir kayak cuman 1 sendok makan VCO-nya sama
0: rasanya
1: perasan
0: gimana?
1: Lemon. Asem, anyep, apa gitu. Terus nyobain kan aku mencobanya pas katanya bagus di pagi hari gitu ya. Terus emang menjelang waktu tidur ya?
0: Ya enggak tahu, belum disebutin kalau di sini.
1: Oh, ya pokoknya aku minumnya pas pagi, apa aku salah ya?
0: Terus efeknya?
1: Ini naik asam lambung aku.
0: Dari si ini yang kali jeruknya ya. Perasaan lemonnya ini
1: bener,
0: loh.
1: Akhirnya aku memutuskan, okay, gua enggak pakai lemon. VCO-nya aja
0: si
1: gitu, karena
0: zaitunnya aja.
1: Iya, karena kan kalau aku kan kamu tahu aku suka kan si buah-buah zaitun yang hitam-hitam itu kan. Dengan harapan ya kurang lebih ya paling rasanya kayak begitu. Satu sendok makan dong. Kayak nyangkut di lak-lakan aku.
0: Itu kan oily banget tuh.
1: Iya. Terus dia tuh gak ada rasa gitu. Jadi ada tajem-tajemnya gitu juga ke tenggorokan. Akhirnya kalau gak salah aku 3 hari deh udah
0: berhenti.
1: Iya gitu.
0: Jadi para pendukung tren ini meyakini bahwa minyak zaitun dan lemon dapat bekerja bersama untuk mendukung fungsi pencernaan serta memberikan asupan antioksidan bagi tubuh. Tapi kalau masalah pencernaan, kalau ibu sih udah gak bermasalah menurut aku ya.
1: Kenapa?
0: Karena udah lancar banget pencernaan ibu.
1: Parah.
0: Sehari bisa sampai 6 kali pup.

0: Banyak yang mengklaim minuman tersebut membantu meningkatkan kualitas tidur, menjaga kesehatan kulit, hingga mendukung sistem kekebalan tubuh. Salah satu alasan utama tren ini populer adalah karena manfaatnya yang dikaitkan dengan kesehatan pencernaan.
1: Ya jadi kamu mungkin, kamu kan suka susah tuh BAB. Coba.
0: Emang aku susah ya?
1: Ntar aku coba bikinin ya.
0: Sesekali lah,
1: sesekali. Mau gak aku bikinin?
0: Enggak, makasih.
1: Lah, gimana? Coba ini.
0: Gak enak rasanya, gak kuat kayaknya. Tapi itu katanya, naik, ntar naik asam lambung gua. Ada gua.
1: Ada kamu gua. Mendingan naik asam lambung apa naik haji?
0: Naik gaji. Gimana? Boleh gak?
1: Aku juga mau sih kalau itu ya.
0: Secara umum campuran minyak zaitun dan lemon relatif aman bagi kebanyakan orang. Tapi mereka yang memiliki masalah lambung seperti gastritis, reflux asam lambung atau GERD, atau perut sensitif, sebaiknya berhati-hati karena kandungan asam pada lemon dapat memicu keluhan. Nah
1: iya,
0: ini harus diminum sama ibu tuh.
1: Makanya kalau mau minumnya mungkin sesudah makan gitu, atau malam sebelum tidur. Atau kalau gak kayak gue aja, ini zaitunnya doang. Minyak zaitunnya doang aman kalau zaitun doang mah.
0: Berarti termasuk salah satu detox ya Nul ya?
1: Iya bisa sih kayak.
0: Tapi kalau aku ya, detox itu gak perlu susah-susah mengkonsumsi atau minum atau makan segala sesuatu yang aneh-aneh.
1: Mau kemana nih? Apa? Ya.
0: Cukup detoxnya aku mah.
1: Apa?
0: Jauh-jauh dari kamu aja dulu.
1: Lah?
0: Itu udah detox buat
1: gimana
0: aku.
1: Gimana sih?
2: Yang baru di Iswara.

0: Cek drum. Yes, suara seru masih barengan Kinos Gina, sahabat suara. Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia 101,4 FM. Udah jam 9.55, berarti 5 menit lagi kita harus pamit. Seperti biasa, kita tutup hari ini dengan quote of the day.
1: Loh. Ntar minta kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini.
1: Ntar kamu gak bisa.
0: Inna ma'al usri yusro.
1: Artinya
0: akan ada kemudahan.
1: Cakep banget belum hari Jumat Rizky, iya, Kinos udah penuh keberkahan.
0: Masya Allah, masya Allah.
1: Luar biasa.
0: Karena ini hari Kamis, malam Jumat harusnya Kamis mistis. Tebak-tebakannya berhubungan dengan mistis.
1: Aduh, sebel banget sih.
2: Oke. Okay. Boleh gue mulai?
0: Boleh dikasih back sound yang agak serem gak?
3: Bentar,
0: eh gak usah deng, gue liat muka lu udah serem.
2: Iya lo.
0: Bentar, kasih back sound yang serem, ada gak?
3: Ada, bentar.
0: Back sound yang serem.
1: Allah.
0: Bukan yang ini, bukan ini.
3: Yang mana?
0: Yang buah apa yang paling manis?
2: Buah apa yang naikin bensin?
0: Oke. Berhubungan dengan bisnis, kayaknya Buluk udah siap, silakan.
1: Kok okay. Bisa?
2: Hantu apa yang paling digemari sama ibu-ibu?
1: Hantu yang paling gemari ibu-ibu. Pocong.
2: Kenapa?
0: Karena pocongan harga.
2: Gina.
1: Bisa gitu padahal gue asal sebut.
3: Aduh. Kenapa pocong gak bisa masuk ke bioskop?
1: Pocong gak bisa masuk. Gak bisa naik tangga?
3: Salah.
1: Pocong. Karena apa ya?
3: Karena gak bisa duduk.
1: Kok bisa?
0: Gak bisa duduk?
1: Dia bisa duduk.
3: Kan pocong berdiri, susah mau duduknya.
0: Bisa cuy.
3: Bisa. Coba jadi pocongnya.
2: Pocongnya
0: coy.
1: Iya juga sih kalau dipikir-pikir kan. Kalau pocong kan dalam telanjang. Kalau dia duduk nanti ikatannya kebuka. Lah, aurat kelihatan. Oh, iya, benar. Hantu apa yang selalu datang di acara ulang tahun?
0: Hantu yang datang
2: kuntilanak merah.
1: Bukan.
2: Pocong.
1: Bukan.
2: Tuyul.
3: Bayul.
1: Nah, kenapa?
3: Yuna Bayul.
2: Happy birthday to you.
1: Tempat apa yang gak pernah didatengin pocong? Portal pos satpam.
0: Kenapa?
1: Kan gak bisa mau lewat kolong. Bener. Susah.
0: Kalau dibukain
2: tempatnya tapi komplek. Kenapa?
1: Karena banyak
2: di portal. Susah. Aduh, portal lagi.
1: Aduh. Hantu apa yang kena sakit kulit?
2: Wah, hantu yang sakit kulit. Woi, gombel.
1: Salah.
2: Apa ya? Nenek grandong.
1: Bukan.
2: Apa ya? Sundel bolong.
1: Bukan.
2: Aduh, apa bun?
0: Jadi hantu apa ya?
1: Yang kena sakit kulit.
2: Serem.
0: Apa ya? Gue gak punya lagi tebak-tebakan. Gak tahu apa.
1: Yang suka ketawa sendiri duduk di atas pohon kutilanak. Kasian ya.
3: Gila. Hantu apa yang paling romantis?
1: Hantu yang paling
3: namanya apa?
1: Itu tadi hasil kreasi sendiri lah. Apa hantu?
3: Hantu apa yang paling romantis?
1: Hantu yang paling
3: namanya siapa
1: romantis
3: sih?
1: Nama Sumala.
3: Romantis banget.
2: Mumun.
3: Salah.
1: Apa dong ya?
3: Salah.
1: Nenek grandong?
3: Bukan.
2: Genderuwo?
3: Salah.
1: Apaan ya?
3: Sayang tuyul.
1: Sayang tuyul. Sayang.
3: Yang disayang, sayang tuyul.
2: Udah jam 10 nih bang. Mau closing aja gak sih?
1: Gue kurang tahu lagi kemana ya arahnya ya.
2: maksudnya I love you to Yul gitu kali, love you to Yul.
3: Susah nih
1: nebaknya. Kayak gua tadi happy birthday to Yul. Iya kan? Ah, kayaknya udah harus tutup nih kalau kayak gini. Udah,
2: closing aja lah. Kinos juga enggak punya nih.
3: Pulang aja yuk. Nyari dinya.
1: Nyari susah. Hantu.
0: Oke, satu terakhir.
1: Kasih kesempatan.
2: Ini harus lucu nih ya, gak lucu Scott Jam.
3: Bener, gak lucu.
1: Sampai gak lucu Scott Jam, Rizky.
0: Oke. Hantu-hantu apa yang paling empuk?
1: Hantu yang paling empuk.
2: Aduh, hantu paling empuk. Wewe gombel.
3: Putil.
0: Bagian mananya tuh?
1: Nenek gayung.
0: Nenek gayung.
2: Apanya tuh? Yang empuk.
1: Kulitnya nyoy-nyoy.
0: Keriput ya nenek-nenek. Om Indra.
2: Ini bener nih, ini gak lucu Scott Jam.
1: Iya, gak lucu bener. Scott Jam
3: pocong kali.
0: Kenapa?
3: Iya.
1: Kayak guling.
0: Enggak. Hantu yang paling empuk. Kunti.
3: Kenapa Kunti?
0: Kunti lunak.
1: Kurang lagi.
0: Kalian pengen aku Scott Jam aja kan? Kalian cuma pengen Scott Jam kan? Kalian hanya ingin aku Scott Jam kan? Emang kurang ajar kalian.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai.

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak
3: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras
3: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
3: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
3: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh,
2: kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
3: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
3: gitu.
4: Oh, kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
4: Iya, kan ditanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Iswara.
7: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara, hari ini seperti biasa hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Kamis buat kamu yang moodnya lagi gak oke dan jatohnya agak pesimis. Gimana enggak ya, hari-hari baca berita ikhtifar mulu. Kayak tiap malam mau tidur, aduh besok ada apa lagi nih ya. Tapi siang ini kita agak chill sebentar aja dulu sahabat suara ya. Dengan ditemenin sama lagu-lagu enak yang udah disiapin 10 lagu keren tuh. Kita harus bahagia kalau kata Rara Sudirman. Satu lagu ini bentar lagi akan nemenin kamu, abis dia dulu ya. Malik and Essentials.

kembali. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tengah kondisi yang cukup terik dan panas ini di Jakarta dan sekitarnya, tapi mungkin di beberapa kota di Indonesia juga sama panasnya ya, gak hanya di cuaca tapi juga di beritanya, aduh. Tapi daripada kita berlarut-larut makin gerah lagi hatinya, badannya, mending kita enjoy aja lah ya, dengerin lagu-lagu enak dari Iswara. Salah satunya bentar lagi akan ada lagu ini yang nemenin siangnya kamu. Satu lagu dari Alexa dengan Andai, spesial buat kamu yang lagi berharap untuk bisa memiliki hati pujaan kasihnya. Lagu ini bentar lagi akan dimainkan 10 lagu keren. Habis Andi dan Aisyah dulu ya dengan Jatuh.

That was 3 Coronavirus yang masih nemenin siangnya kamu sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saya mau lanjut lagi spill lagu yang akan nemenin di 10 lagu keren. Nah, ini kayak lagu yang cukup mewakilkan saya di siang hari ini. Akan hadir hanya sesaat sih. Kata yang dengerin api sifar gitu ya. Sesaat kau hadir nih Gari-Gani. Nah, karena saya hadir hanya sesaat siang ini sampai nanti jam 2 sahabat suara. Ayolah kita seru-seruan bareng siang ini. Kau bisa juga langsung bergabung ke TikTok ya, karena selain on air di 101,4 FM juga kota-kota lainnya siang ini saya lagi live TikTok di suara.network. Jadi bisa langsung merapat ke sana juga ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi, habis Bernadia dulu dengan Rabun Jam.

0: pasti bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Sekali lagi, saya gak hanya nemenin kamu di on air, tapi juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung aja menuju iswara.network ya. Lagu enak sudah antri lagi untuk nemenin siangnya kamu. Bentar lagi kita karaoke dengan lagu Kahitna Soulmate, kurang lebih 2 menit. Jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: That was peace. Suara ya, benar tuh kata Baskara, tumbuh lebih baik jadi panggilanmu, cari panggilannya gitu ya. Nanti dewasa akan tersakiti. Makanya buat sekarang yang lagi dengerin, kalau kamu usianya masih belum kiranya memegang tanggung jawab yang banyak, kamu enjoy aja dulu. Kemarin tuh saya sempat lihat sahabat suara ya, tren di TikTok, anak-anak yang mungkin masih SD, yang kategori Gen Alpha, itu mereka lagi bikin tren di TikTok tuh kayak a day in my life, orang-orang yang lagi kerja, jadi cosplay gitu, jadi kakak-kakak kantoran. Pas saya baca komennya saya ketawa juga gitu ya, karena banyak yang ngasih petuah, "Dek, mending kamu nikmatin dulu aja seragam kamu, pelajaran kamu, teman-teman kamu, sebelum nanti kalau kamu gede beneran kayaknya gak akan tuh mukanya sebahagia itu," gitu. Kalau menurut sahabat suara gimana? Mungkin kamu juga udah lihat tuh trennya, karena dibahas di beberapa media gitu ya, sampai segitunya. Soalnya menuai banyak pro dan kontra tuh, karena banyak si adeknya tuh ngerasa bahwa Gen Alpha ini ngerasa kayak, "Aku pengen banget cepet gede." Makanya secara berpakaian, secara pembawaan itu udah tue banget, dewasa banget gitu. Ya kalau ngomongin tentang dewasa sih kita gak ada habisnya ya. Sekarang aja kalau ngelihat berita-berita bukannya bikin bahagia, malah bikin merana.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Ini dia Suara Fakta.
1: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. BMKG memprediksi 56% wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau 2026 yang lebih kering dari normal, dengan puncak kemarau terjadi pada Juli sampai September.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi tongkrongan I Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi buat buat kamu yang baru bergabung ya. Saking semangatnya nih saya ya, sahabat suara. Saatnya kita masuk ke saling sapa via udara. Jadi buat kamu yang pengen kirim salam, request lagu atau absen aja siang ini, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau juga langsung ngeramein aja TikTok di suara.network. Baru tanggal 11 Juni udah berasa akhir bulannya banget belum nih sahabat suara? Kayaknya iya ya, apalagi sekarang semua-mua serba mahal tuh. Tapi semoga aja kita semua bisa tetap bertahan sampai nanti ketemu tanggal gajian lagi. Sambil ditemenin sama lagu-lagu enak juga ya. Kunto Aji akhir bulan ini udah ada di antrian. Terus ada juga Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Kita karaokean sebentar lagi habis Reality Club dulu nih.

Samsons, Bukan Diriku. Satu lagu yang direquest sama sahabat suara bergabung di TikTok. Nama akunnya setengah 12. Gokil banget. Dia lagi galau sahabat suara. Katanya abis ditinggal sama kekasih hati. Enggak deng. Belum cerita kenapa sih alasannya kamu request lagu itu. Boleh dong drop di kolom komen ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Ada yang streaming dari Malaysia seperti biasa nih, Elvin. Hai Elvin. Katanya mau bilang selamat siang seluruh kota Jakarta Indonesia katanya. Kalau bahasa Malaysianya selamat tengah hari. Elvin nih menyapa dari Kuching Sarawak, katanya mau request lagu Eat Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Titip pesan kepada semua Indonesia people, cie. Semoga kita berenjoy dengan lagu yang saya request. Semoga sehat selalu, terus juga bahagia selalu ya. Ini panjang banget ucapannya. Terima kasih Elvin. Enjoy yourself and have a nice day katanya. Thank you ya. Terima kasih udah bergabung loh. Ini juga banyak sekali yang sudah request lagu dari TikTok. Ada juga tadi yang mau request lagu Malik and the Essentials, terus juga lagu-lagu lainnya. Bisa langsung kamu drop aja di kolom komen atau WhatsApp 0816 1141.

Kalau kata Danu tadi kirim aku bunga, bunga bang. Kalau itu saya juga mau kali sahabat suara. Nggak cuma saya, mungkin semua yang lagi dengerin juga mau ya kan. Apalagi in this economy. Aduh, nggak akan ada habisnya kalau kita bahas. Mending saya langsung lanjut lagi aja menyapa untuk yang sudah bergabung siang hari ini ya. Halo, ini ada Hilal dari Jakarta Utara. Wih, udah kelihatan hilalnya nih. Yang katanya mau kirim salam untuk perantau yang berjuang di Jakarta, yang kerjanya keras, berat banget. Tetap bertahan dulu ya, sabar. Sabar itu berbuah manis katanya. Ih, keren banget Hilal ya. Terima kasih Hilal udah gabung siang hari ini. Kemudian ada juga seperti biasa absen dari Palembang nih, kota favorit saya salah satunya ya, Ivan. Yang katanya mau request lagu Bersenja Gurau, Raim Laude. Ucapannya semoga semangat siaran lancar sukses selalu, seluruh Iswar FM Network diberikan kesehatan. Mantap, doanya lengkap banget. Thank you banget Ivan, karena kamu udah kasih doa lengkap. Aku akan antriin lagu requestan kamu sebentar lagi ya. Habis Salma Salsabil dulu.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara Sahabat
1: Pemerintah
0: Suara
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni sampai 31 Agustus nanti nih, Pemprov DKI Jakarta tuh bakal memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya lah ini ya, kesempatan buat kamu semua yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas

0: Jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi marilah nih bersama-sama kita berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung aja cek lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani Cinemacow dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
4: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Buzz Boy, dan Melati Cecilia.
5: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
6: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
8: Iswara.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aku juga sebelum hujan kalau kata It Gitaf ya. Karena memang kaitannya sekarang kondisi cuaca tuh gak bisa diperkirakan. Kadang dari panas tiba-tiba hujan. Cuman kalau hari ini dari perkiraan cuaca BMKG ya kabarnya berawan sampai nanti malam nih. Jadi buat kamu yang punya rencana untuk berkegiatan di luar ruangan, so far so good ya. Terutama kalau daerah Jaksel yang bisa saya report siang hari ini, cukup terik mataharinya dan cukup kondusif juga untuk trafiknya. Keputusan yang tepat kalau siang ini kamu mau berkegiatan daerah Simatupang gitu. Tapi tetap hati-hati juga karena kan namanya perakiraan suka kadang meleset. Pokoknya tetap waspada sahabat suara. Karena kan kita juga lebih baik berhati-hati daripada harus merugi.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
4: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
1: Oh, jadi gitu.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini saya tidak sendiri di studio ya, karena sudah kehadiran dua penyanyi luar biasa banget yang akhirnya berkolaborasi di karya terbarunya mereka. Langsung aja deh kita ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Hai.
1: Hai.
0: Selamat siang ya. Raya banget siang ini. Sering-sering ya biar aku siaran, kan di sebelah juga siaran.

0: Tetanggaan kebetulan nih. By the way, congratulations atas perilisan single terbarunya. Sebelum aku lebih dalam lagi membahas tentang karya terbarunya kamu berdua, boleh gak nih? Masing-masing mungkin bisa memperkenalkan lagi ke sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini. Kita throwback dikit, mengawali karir bermusik tuh seperti apa sih gitu ya. Mungkin boleh dari Alvindo deh.
1: Awal bermusik tuh aku umur 12 tahun.
0: Itu di tahun berapa tuh, Vin?
1: Itu 2013 ya.
0: Oke.
1: 2013. Itu aku join boy band dulu.
0: Kamu
1: zaman boy band.
0: Awal banget tuh boy band.
1: Boy band.
0: Okay. Grace tahu? Grace sudah tahu?
2: Baru tahu.
0: Baru tahu kali ini.
1: Kayak banyak informasi yang kayaknya Grace belum aku tahu, kasih tahu kita, gitu. Okay. Iya, dulu zaman-zaman boy band aku tergabung di salah satu grup
0: boy band itu.
1: Boy group gitu. Terus setelah itu ya solo. Sempat ada masa-masanya di mana aku reguleran di kafe-kafe gitu. Terus ya pokoknya intinya dengan solo, terus juga dengan band kayak gitu-gitu. Tapi sekarang akhirnya fokus juga untuk bermusik, akhirnya bisa nulis lagu juga gitu.
0: Itu yang kamu bersolo karirnya itu dari tahun berapa berarti?
1: 2017 kali ya.
0: Oh, dari 2017. Oke. Akhirnya memutuskan untuk bersolo karir setelah yang sama boy band itu. Oh, wow. Kalau Grace gimana, Grace?
2: Kalau aku awalnya itu sebenarnya udah solo.
0: Awal hadir tuh udah soloist.
2: Awalnya emang sebenarnya lebih ke ya les-les aja, ngikut-ngikut gitu kan. Kadang ikut lomba, cuma gak sesering itu Kak, dibanding teman-teman aku yang lain. Habis itu aku tujuan memulai aktif di sosial media itu sebenarnya buat promosi lagu aku sendiri.
0: Dulu.
2: Cuman aku merasa setelah 1 tahun aku menjalani itu tidak works.
0: Karena feedbacknya kurang itu dari ekspektasi kamu.
2: Iya, dan aku emang masih nyoba-nyoba.
0: Nah kan Afi juga baru tahu.
1: Iya, ini baru tahu nih.
0: Kayaknya kalian ngobrol dulu.
2: Kayaknya kita asing banget ya.
1: Bener. Karena informasi-informasi kayak gini kan biasanya datang ketika kita ditanya ya.
2: Iya sih.
0: Nah ini makin ngasih lihat kalau jarang nongkrong ya.
1: Kebetulan apa?
0: Kira-kira project doang ya.
1: Bener, kebetulan apa? Grace di Bandung. Jadi nongkrongnya agak susah.
0: Grace tuh biasanya Bandung.
2: Aku Bandung.
0: Ini berarti kamu dari Bandung?
2: Bandung.
0: Yes. Kumaha damang.
1: Sadayana.
0: Nah, tapi kita lagi relay juga ke Bandung siang hari ini.
1: Sahabat warga sahabat suara Bandung.
0: Bener. Apa Mojang Bandung asik. Oke, terus Grace? Setelah kamu ngerasa itu gak work selama setahun, kemudian
2: aku bikin

0: bangun brandingan sendiri dulu. Mm-hmm. Cuman ternyata terlalu kebiasaan cover ya. Jadi aku ingin memulai membiasakan apa ya, mengisi akun aku dengan konten-konten pribadi yang emang mengenalkan aku ini punya lagu nih, bukan hanya nyanyikan lagu orang.
1: Gitu. Oh gitu, oke. Gitu. Sampai akhirnya sekarang itu kamu jalanin, sekalian ngenalin kamunya. Betul. Itu berarti di 2000 berapa?
0: Kalau yang satu tahun gak works itu 2023 kok gak tau.
1: Oh itu pertama kali emang kamu mulai karir di musik akhirnya, sebagai soloist? Apa dari sebelumnya justru?
0: Dari sebelumnya, cuma kalau untuk bersosial media aktif itu di 2023.
1: Oke, berarti pas gitu. Covid-Covidnya gitu ya. Wow. Terus sampai akhirnya kamu berdua ketemu, itu gimana ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya udah dikasih demonya dulu. Aku dikasih dengerin dulu demonya.
1: Ini di tahun ini apa tahun lalu?
2: Tahun ini. Aku dengernya tahun lalu, akhir tahun.
1: Oke.
2: Aku udah dengerin demonya. Terus akhirnya kita berembuk kan sama tim. Kayaknya ini lagu ini pas banget nih untuk cari kolaborasian gitu. Kayak cari partner duet.
1: Cewek dan cowok nih secara vokal.
2: Bener, kayaknya menarik banget nih. Akhirnya kita carilah siapa nih yang sekiranya pas untuk bisa duet juga nih di lagu ini. Ketemulah Grace Kathleen. Kita ngelihat dari social medianya dan memang konten-konten covernya kan juga banyak banget dan rame banget gitu di social media. Akhirnya aku dengerin karakter vokalnya si Grace juga dan ini asik banget nih, kayaknya kita bisa blend nih secara karakter vokal.
1: Oke.
2: Akhirnya yaudah dipersatukan lah sama Kak Ade Govinda.
1: Betul.
0: Oh gitu. Kalau aku dihubungin dari Kak Ade Govinda.
1: Oh kamu di reach out sama Kak Ade.
0: Iya, like about 3 months ago.
1: Oke.
0: Nah itu dikasih tahu Grace, mau gak collab sama artis kita lah, Alvin Lapia. Bisa dikasih lah demo lagu itu. Terus aku kayak interesting, karena lagu ini tuh sebelumnya apa ya, aku nggak pernah ngebawain lagu-lagu yang genre kayak gini kak.
1: Oke, sebelumnya apa kamu lebih
0: pop,
1: sukanya
0: kayak rilisnya ya aku pop folk gitu sih.
1: Oke.
0: Dan emang galau. Kalau ini kan menurut aku kayak ada sedikit R&B pop gitu dan emang cheerful lah, rada cheerful, jadi menurut aku menarik banget buat dicoba, so why not gitu.
1: Oke. Sampai akhirnya kamu oke. Terus ketemu sama Alvin, gimana first impression masing-masing?
2: Nah coba, aduh.
0: Ini orang apa ya, berwibawa banget.
1: Aduh, berwibawa kan. Pembawaannya terlalu serius banget gitu kelihatannya.
0: Pria matang banget.
2: Bener.
1: Oh ya?
0: Cuman iya sih, karena dari public speaking ya kali ya. Dia lancar sih dalam berbicara dan sangat
1: komunikasinya kelancaran, Mas.
0: Iya, terlalu tertata rapi, Mas.
2: Tahan aja.
1: Oke.
0: Dan apa ya? Dia cheerful banget sih.
1: Pas ketemu tuh awal-awal ya.
0: Selalu senyum. Habis itu humble juga orangnya. Dan emang enak buat diajak kerja sama gitu.
1: Nah pas pertama akhirnya kamu berdua ketemu, itu berarti langsung apa? Workshop kah?
2: Workshop.
1: Atau?
0: Yes.
1: Oh langsung banget
2: kali.
1: Langsung. Aku kira kayak ada nongkrongnya dulu enggak ya? Langsung gak, tuh ya, kerjaan banget nih.
2: Langsung
1: gitu
2: kita kayak gila-gila karir.
0: Jeder gitu.
2: Langsung pokoknya.
1: Workshop tuh.
2: Iya, jadi pertama kali kita ketemu di workshop gitu. Dan pertama kali juga kita kenal. Gitu sebelumnya bahkan di situ pun juga baru pertama kali follow-followan Instagram.
1: Oke. Tapi emang sebelumnya kalau Alvin emang udah pernah ngeliat karena kaitannya suara-suaranya Grace ya.
2: Benar.
1: Terus.
2: Jadi udah ngeliat konten-kontennya duluan. Tapi pertama kali kenal dan memang Grace awal-awal masih agak pemalu. Tapi aku yakin nih potensi nih kayaknya seru nih anaknya gitu. Wah. Dan ternyata benar. Ketika udah semakin ngobrol, semakin kenal gitu ya, apalagi di project yang sama. Baru keluarlah.
1: Skrupnya udah mulai kendor.
2: Udah
1: ya?
2: Mulai kendor.
1: Makin lama kenal makin kendor tuh skrupnya biasanya.
2: Benar.
1: Nah, dari pas ketemuan itu apakah emang ada apa ya sisi yang perlu kayak nih kayak di sisi sini gue mesti lebih dominan atau seperti apa, ada nggak pas dari workshop itu?
0: Oh enggak sih, enggak ya.
2: Ada ya,
1: maksudnya saling aja gitu ya,
0: saling
1: jadinya ya.
0: Karena emang kita saling sharing, saling discuss, dan itu kan langsung workshop ya kak. Jadi di situ kita emang saling tukar ide.
1: Oke.
2: Benar,
0: habis itu saling memahami selera satu sama lain.
1: Berarti pada saat itu tuh secara lagu udah sematang itu, apa ada perubahan lagi setelah kamu berdua ketemu?
2: Oh ada.
1: Oh kita
2: jadi
1: ya.
2: Dikit sih, tapi sebenarnya kalau dari demonya itu dengan lagu yang sekarang sudah rilis sedikit berbeda.
1: Yes.
2: Sedikit berbeda karena demonya kan memang lagu solo kan sebenarnya. Tapi ya, aku dan tim memang punya visi kalau misalkan lagu ini tuh cocoknya duet. Akhirnya ketemulah kalau misalkan ternyata lagu ini tuh bisa jadi kayak dialog ya. Ternyata ini bisa jadi kayak ngobrol gitu. Kayak kita bisa lihat

0: reverse pertamanya tuh benar-benar kayak aku ngomong ke Grace, terus akhirnya Grace ngejawab ngomong ke aku, kayak gitu. Jadi terasa seperti berdialog aja.
1: Tapi
0: sih
1: sambil bernyanyi gitu.
0: Sambil
1: ya.
0: Bernyanyi, dan itu akhirnya kerasa lah di lagu ini gitu.
1: Dan pastinya lagu ini udah bisa sahabat suara dengarkan gitu ya di seluruh DSP kesayangan kamu. Abis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Alvin dan juga Grace. Jadi jangan kemana-mana, satu lagu dulu untuk nemenin siangnya kamu dari Enal featuring Ari Lesmana.

0: tapi ya perhatian sahabat suara ke kita pudar karena Farafairus yang hari ini bertiga nih.
1: Yeay.
0: Tuh kan adanya
1: udah nyaut.
0: Ada Alvin sama Grace yang lagi datang ke Iswara membawa karya terbaru mereka bertajuk Memory.
1: Yes.
0: Tadi sempat diceritain juga bahwa pas pertama kali kamu berdua ketemu langsung workshop terus langsung ngerasa bahwa lagu ini memang bisa jadi sambut-sambutan gitu lagunya ya, saling ngobrol. Nah, partingnya gimana tuh? Nah, emang ditentuin kah atau pas ketemu berjalan tuh nentuin partingnya?
1: Nah, kita ngide bareng tuh pas waktu workshop ya. Jadi kita bagi-bagi, oke, part ini kira-kira siapa nih? Kita coba-coba sempat rombak-rombak juga sih. Kayak awalnya coba Grace dulu. Coba aku dulu yang awal. Jadinya dari situ mungkin ketemu nih part-partnya dan jadilah demo sebelum pre-recording lah ya.
0: Oke. Okay. Gitu. Ini berarti kamu berdua itu ketemunya workshopnya di studio langsung?
1: Di studio.
0: Oh, wow. Terus Grace gimana? Maksudnya kayak dari Bandung banget terus datang langsung kayak workshop langsung dari dari gitu?
2: Langsung gitu. Iya. Karena fun ya, karena seru. Jadi aku enjoy banget aja sih. Ya.
0: Yes. Oke. Okay. Berarti tadi kan sempat dibilang juga bahwa ada sedikit perubahan. Itu di part mana yang berubah?
1: Di part sebenarnya awalnya sih, karena yang awalnya itu kan kita tektokan kan partnya, jadi verse aku dulu terus habis itu Grace terus habis itu baru masuk ke chorus gitu. Tapi nah di situ tuh sempat pas workshop tuh dirombak-rombak, jadi kayak cocokan yang mana nih? Oke, mungkin Grace dulu coba kita masuk di
0: ini kayak tadi hampir sama kayak parting tadi modelnya.
1: Nah pas ketika recording hampir notasi-notasinya juga dimainkan banget sama Kak Kamga. Jadi
2: sama bagian akhir.
1: Oh, akhir juga itu ditambah.
2: Kita ada tambahan sedikit lirik dan nada.
0: Oh, ini digarap vocal director-nya Kamga. Oke.
1: Jadi beliau kan sangat explore ya. apa namanya? Notasi-notasinya tuh explore banget. Jadi ketika kita recording tuh coba Vin di bagian bridge coba diginiin, coba Grace di bagian ini coba dimainin ininya, dinamikanya apa segala macam dan akhirnya wah, jadi apa ya, kebayang, oh ternyata lagu ini bisa diginiin ya.
0: Dan jadilah ini yang sekarang kita dengar ya.
1: Yes,
0: Memory. Oh wow. Nah kalau ngomongin dari lagu gitu ya, terus kemudian secara visualnya udah ada dan bisa dinikmati juga, itu secara konsep kayak apa gimana?
1: Secara konsep untuk artwork sih sebenarnya kita brainstorm bareng sih. Dan kenapa artworknya itu juga apa ya, polaroid gitu ya? Karena memang sangat apa ya, lekat dengan memory sih sebenarnya.
2: Cocok banget nih.
0: Jadi cukup merepresentasikan judulnya.
1: Oke.
0: Itu maksudnya dari tim kah atau seperti apa? Maksudnya kita ya ini aja kali ya kalau secara artwork.
1: Ada beberapa option sih sebenarnya awalnya gitu, tapi akhirnya yang kita pilih yang
2: tiga baris itu.
1: Karena itu kan sebenarnya kalau di MV-nya, kalau misalkan sahabat suara udah nonton MV-nya, itu tuh scene flashback sebenarnya. Foto yang dipilih itu adalah scene flashback. Jadi itu ya kurang lebih kita ingin menjelaskan bahwa ya kita lagi reminiscing memori-memori yang pernah kita lalui bersama gitu.
0: Oh wow. Tapi kalau music videonya juga kan catchy banget ya. Pasti kalau sahabat suara udah lihat sambil denger lagunya tuh relate banget akhirnya. Itu jalan cerita akhirnya seperti sekarang yang bisa dinikmati sama? Itu diskusi tim juga kah atau seperti apa?
2: Kalau untuk music video sih itu mengikuti dari lagunya sih Kak. Karena emang mengenang memori ya. Udah lama gak ketemu. Jadi makanya tadi kayak kata Calvin ada scene flashback. Habis itu ketemu lagi. Ternyata masih sama kayak pakai gelang merah biru, habis itu kaos hitam.
0: Oh, detail-detail itunya tuh.
2: Itu yang bikin gemes banget
0: sih. Ini sangat sangat Gen Z banget nih sama suara ya. Aduh, sangat mewakili suara-suara Gen Z. Tapi kalau kaitan dalam proses penggarapan karena posisinya kan Alvin sama Grace juga baru banget gitu ketemunya. Apa hal-hal yang kamu lakukan untuk secara chemistry-nya terbangun tuh apa? Nongkrong kah setelah itu atau seperti apa?
1: Paling ketika kita di workshop atau ketika kita recording, kita benar-benar apa ya, kebanyakan bercanda sih sebenarnya kita tuh ya.
0: Selera humor kebetulan sama nih.
2: Bisa lah.
1: Kayak mepet lah, mepet.
0: Beririsan lah.
1: Beririsan. Jadi dari bercanda-bercanda itu mungkin akhirnya kebentuk sendiri kali ya. Bukan suatu hal yang dipaksakan gitu chemistry-nya. Jadi ya memang terbentuk aja dengan secara natural gitu.
0: Dari recording terus lanjut lagi ke music video itu durasinya berapa lama? Maksudnya berapa panjang sih produksi ini sampai rampung banget?
2: Sebenarnya kalau ditotalin pendek sih Kak, cuman jedanya yang panjang. Karena kan kita nentuin jadwal biar bisa ketemu di tengah-tengah. Terus aku juga di Bandung, aku di Jakarta. Jadi emang
0: itu digarap di Jakarta berarti ya?
2: Di Jakarta, semua.
0: Di Jakarta semua, oke.
2: Totalnya berapa? 3 bulan kah?
0: 3 bulan.
1: 3 bulan ada sih dari workshop, recording dan music video ya.
0: Iya. Oke. Nah, ini berarti kalau lagunya yang buat siapa?
1: Karesa Hussein.
2: Yes.
0: Nah, setelah ini rampung dengan formasi featuring, gimana pendapat Karesa?
1: Ah, dia senang banget lagi.
0: Iya.
1: Oh, apalagi dia juga datang ke recordingnya sebenarnya. Iya.
0: Oh, oke.
2: Jauh-jauh loh, itu dari mana sih?
1: Dari luar kota pokoknya.
0: Oh, gitu.
1: Karesa tuh dari luar kota terus naik kereta 7 jam.
0: Serius?
1: Perjalanannya panjang banget.
2: Gila itu.
1: Iya, jadi dan dia stay juga di studio gitu. Sembari kita recording, dia stay, dia nontonin, pantengin, dan dia nambah ya input-input sedikit kayak misalkan part ini kayaknya enak nih kalau misalkan si Grace dibikin kayak gini atau Alvin kayak gini gitu.
0: Oke, berarti emang dianya, jadi ini sebenarnya semua proyeknya gayung bersambut ya.
1: Gayung bersambut.
0: Dan akhirnya outputnya luar biasa, keren banget. Sahabat Suara udah bisa dengerin juga. Tapi sebenarnya kalau secara pesan yang pengen disampaikan ke orang-orang yang dengerin lagu ini tuh apa sih sebenarnya?
1: Ya, kalau pesan sendiri sebenarnya kita pengen kadang kan kita terlalu takut untuk ngelihat kembali ke masa lalu, ingat-ingat memori lagi gitu. Kita terlalu takut kayak aduh nggak mau deh, udah move on aja, gue nggak mau ngelihat ke belakang lagi gitu. Padahal sebenarnya menurut kita ya embrace aja, memori-memori itu kan bisa jadi pelajaran kita juga gitu.
2: Dan gak semua buruk gak sih?
1: Gak semuanya buruk, banyak kok hal-hal yang mungkin kadang kita suka lupa, tapi itu hal-hal yang manis yang bisa kita kenang sebenarnya gitu.
0: Nah mungkin sampai di tahap yang Alvin bilang itu butuh waktu kali ya.
1: Butuh waktu memang.
0: Kalau baru putus banget kayak enek deh.
1: Benar. Kadang kan ada istilahnya statute of limitation ya. Karena kalau misalkan udah 5 tahun let's say gitu, ya udah gitu. Jadi pelajaran aja gitu.
0: Jadi memang ini mungkin lagunya harus sesuai sama positioningnya juga. Bener. Ya lagi di fase apa nih kamu. Tapi ya benar, memori ya gimana, gak bisa kita ignore juga gitu. Dan kalau kamu lagi ngerasain hal itu sekarang Sahabat Suara, mungkin ini adalah saatnya kamu ngedengerin lagu Memory, atau mungkin mau diputerin, dijadiin background postingan story, IG story,
2: TikTok
0: atau TikTok gitu ya, sambil bikin kontennya supaya kayak kode-kode ke doi gitu kan. Tetap dong, jadinya gak move on ya.
1: Doanya gak move on.
0: Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairu, sahabat suara, siang ini masih nemenin kamu barengan sama Alvin dan juga Grace. Yang membawa single terbaru bertajuk Memory. Tadi sempat dibilang juga bahwa di music videonya itu ada detail-detail seperti gelang, pakaian gitu ya. Nah, menurut kamu kenapa akhirnya model-model kayak gitu tuh, kayak kaos kaki juga gitu ya, itu kenapa hal-hal kecil gitu justru malah lebih berpotensi?

0: ingatan kita. Padahal itu sederhana sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau menurut kamu masing-masing, kenapa?
2: Karena udah menjadi ciri khas orang itu, bisa aja.
0: Ah, oke.
2: Okay. Yang kayak, oh ini identikal dengan ini. Aku suka ngeliat, salah satunya aku ya, orang yang masih pakai earphone kabel, tau gak sih?
0: Oke. Okay.
2: Menurut aku itu kayak ciri khas beberapa orang, karena gak semua orang pakai earphone kabel kan sekarang.
0: Di tengah gempuran wireless-wirelessan ya.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau aku sih, ya menurut aku ciri khas sih benar. Kayak misalkan parfum tuh kan
0: itu benar-benar sangat bisa bring back memory banget.
1: Iya.
0: Ya sama kayak lagu.
1: Bener, apalagi kayak misalkan nih kita ke suatu tempat gitu ya, terus ada
0: aroma sesuatu gitu ya,
1: yang pakai parfum yang sama kayak orang yang dulu spesial untuk kita gitu. Pasti langsung ke recall. Wah,
2: dia kah?
1: Aduh, ya apakah itu dia? Aduh, gitu kan langsung noleh drama. Ya. Sampai nolehnya ada juga.
0: Tapi kalau dari pengalaman pribadi ada yang pernah mengalami hal-hal kayak gini? Maksudnya kayak ingat sama hal-hal kecil yang sederhana sebenarnya tapi nempel banget di memori kita gitu.
2: Parfum sih.
1: Parfum tuh paling iya sih.
0: Legit. Aduh, aku iya lagi.
1: Kalau aku karena aku suka otomotif ya. Jadi kadang mobil sih, kayak di jalan nih. Mobil yang ngingetin aku sama mobil dia tuh langsung kayak keinget, dan itu sering banget. Sekarang sih udah enggak ya.
0: Kenapa langsung gitu?
1: Sekarang udah enggak.
0: Oke, okay, sekarang udah enggak ya, udah move on kali.
1: Iya, yeah,
0: gitu.
1: Tapi okay, ya ada lah fase-fase itu, dan aku rasa kayak hampir semua orang sih
0: yeah, mengalami hal tersebut. Iya benar sih, karena itu ciri ya.
1: Yeah.
0: Walaupun sederhana parfum, iya lagi pas aku pikir-pikir bener lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Bahkan enggak jarang juga mungkin sebagian orang yang mengalami keburukan satu masa dengan mengalami keburukan terus dengan aroma itu tuh, itu dia hindari justru supaya nggak nge-recall memori-memori buruk gitu kan. Dan sebaliknya kalau misalkan hal-hal senang ketika nyium bau-bau itu, ih happy banget, moodnya langsung ada lagi gitu ya. Jadi menurut kamu berdua itu karena ciri ya.
2: Betul.
0: Cool. Sekarang kita akan lanjut lagi. Ini ada titipan games dari produser saya.
1: Waduh.
0: Jadi teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nada. Jadi udah harusnya makanan sehari-hari lah. Nadanya udah disiapin berupa instrumen, modelnya kayak gini nih. Asoy banget nih siang-siang ya kan. Oke, kita mulai ya.
2: Geter tuh.
1: Oke.
0: Kita mulai langsung saja untuk pertanyaan pertama. Boleh dong kasih tahu siapa nama kamu dan asalnya dari mana? Silakan mulai dari Alvin dulu.
1: Oke.
0: Sikat.

0: Oh dari Bali?
1: Ya, kok kaget?
0: Soalnya tinggal di Bandung.
1: Iya, aku lahir di Bali.
0: Oh wow, cool. Oke, next. Sebutkan keburukan kalian masing-masing yang orang belum tahu, tapi masih aman untuk disebutin.
2: Oh, oke. Okay.
0: Silakan.
2: Keburukan.
1: Kita tuh sempurna ya.
2: Aduh,
0: NPD ya
2: kan. NPD kali ya.
1: Itu kekurangan ya NPD.
0: Let's go.
2: Apa ya? Ini harus mikir dulu nih. Kekurangan karena banyak. Kan kita manusia tidak ada yang
0: nih,
2: sempurna.
0: Dipilih yang boleh diceritain ya.
2: Oke.
1: Wow.
2: Ntar dulu apa ya? Kekurangan. Terkadang ku kurang pede.
0: Oh,
1: gue mau itu lagi.
0: Ya apa-apa boleh dinyanyiin juga. Boleh. Kan jawabannya sama.
1: Aku. Oh my god. Oh my god. This is so hard. This is crazy, bro. I cannot do this.
0: That's okay. It's just games, man.
2: It's just for fun.
0: Oh, it's for fun. Oh my god.
1: Whoa.

0: Jadi ini harus saling support ya. Yeah. Pas banget project ini. Oke, okay, next. Siapa nama artis favorit kamu? Harus dari orang-orang Indonesia ya.
1: Orang-orang Indonesia. Yes. Wah, banyak sih.
0: Salah satunya.
2: Salah satunya.
1: Ya, apa tuh? siapa ya? Bentar, mikir dulu.
0: Atau Grace kalau udah kepikiran siapa? Ada gak? Yes. Si kak.
1: Dia ada nih.
3: Ziva Magnolia.
0: Oke, cool. Okay. Alvin?
2: Aku dan Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
3: Yo, bro.
0: Oke, okay, last one.
1: Oke. Okay.
0: Silakan ajak sahabat suara untuk request lagu kamu berdua, terutama siang hari ini.
3: Panjang tuh.
0: Let's
1: panjang
0: go.
1: Panjang ya. Oke. Okay.

0: GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu masih di nongkrong bareng Isuara, ada Farah Virus, Alvin Lavian, dan Grace Kathleen.
2: Yes.
1: Membawa lagu terbaru mereka bertajuk Memory. Ini udah bisa dinikmati di mana saja sih lagunya?
3: Di semua digital platform.
2: Bener. Di all digital streaming platform. Uh-huh. Terus juga music videonya juga udah bisa ditonton.
1: Oke.
2: Okay. Di channel music. Channel YouTube My Music Records.
1: Oke, okay, tinggal yes. search aja lah sahabat suara. Benar. Ya, Alvin Lapian, yeah. Grace Kathleen, Memory langsung ketemu tuh. Nah, kalau upcoming event yang bisa di-share ke sahabat suara, mungkin akan ada panggungan dalam waktu dekat.
2: Kalau sekarang-sekarang ini kita ada sih yang dekat-dekat ini di hari Sabtu. Itu
1: lusa
2: di,
1: lusa
2: benar. Itu di kita sambil buka bentar. Di podcast Some Story itu di X Hanggar Teras Pancoran.
1: Itu untuk umum.
2: Benar. Okay. Bisa datang. Sebelumnya nanti aku bakal jadi pembicara juga.
1: Oh wow. Sambil nih ya.
2: Nyambil kita terus nyambil
1: menunjukkan
2: aja.
1: Menunjukkan semua kebolehan ya. Emang nih apa? Gue sampai lupa tuh. Dua pulau, satu pulau yang satu dayung itu apa sih?
2: Oh iya, dua satu ah
1: lupa satu juga dua kali dayung dua pulau terlampaui apa sih sahabat suara
2: ya? pokoknya
1: tentang itu tuh ya. Oke.
2: Gitu.
1: Oh, nanti kamu akan jadi pembicara sebelum pembicara. Akhirnya nanti nyanyi
2: perform sama Grace. Yeah.
1: Keren banget. Yeah. Kalau mau datang ke situ gimana caranya sahabat suara kalau tertarik?
2: Bisa beli tiket tapi langsung aja datang ke X Hanggar Teras Pancoran.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Ya, di jam 3
1: ya. Yeah. Jam 3 sore.
2: Yes.
1: Oh wow. Dan ini kira-kira dalam waktu dekat akankah ada mungkin project bersama lagi atau seperti apa? Mungkin dinantikan ya.
2: Tungguin aja pastinya sahabat suara.
1: Yes. Nah kalau masing-masing di project musiknya tadi Alvin sempat cerita juga bahwa lagi ngegarap EP.
2: Iya pengen fokus sih ke depannya pastinya. Kan aimingnya EP atau album ya.
1: Okay.
2: Jadi ya doakan saja semoga lancar.
3: Pasti lancar.
2: Amin ya.
1: Grace.
3: Kalau aku ada sih rencana buat rilis single kedepannya. Cuman aku untuk deket-deket ini masih fokus dengan
1: Memory. Oke.
3: Gitu.
1: Oke. Dan ini biar makin semangat dan juga sahabat suara mengobati rasa penasarannya kayak kurang afdol kalau kita gak dengerin mereka berdua bernyanyi langsung ya. Sebelumnya terima kasih banget Alvin.
3: Terima kasih.
2: Thank you so much.
1: Kayak suara sukses pokoknya untuk upcoming project. Amin. Dan semua planningnya ya.
2: Yes.
1: Thank you so much. Thank you sahabat suara juga terima kasih sudah join siang hari ini di siarannya Farah Virus. So ini last not least ya, please welcome Alvin Lapian featuring Grace Kathleen, Memory.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, dengan kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Rapet juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Koni Kairi.
1: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
0: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
3: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis. Robohnya tuh padel, tenis. Robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua. Beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun.
2: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gua tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini pagi hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang.

0: orang takut. Oh, pohon itu apa? Pohon apa? Kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
1: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
0: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
1: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
0: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos, Bang Bul, Om Kit. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
1: Wow.
0: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan pada ngebuat keributan lah.
0: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya. Itu Tom Cruise.
3: Hah? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: JGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Siap nemenin kamu sampai jam 7, suara santai Jill sama Reza.
3: Kalau ada orang yang bilang, hari gue dar-der-dor, seandainya sahabat suara tahu apa yang terjadi dengan kedar-deronan kita ya. Aduh, seru banget. Pokoknya hari ini kita menemani sampai jam 7 malam.
2: Yes, tadi kan Jill bilang ya, kita tuh dar-deror banget. Andai kita bisa cerita, tapi kita gak bisa cerita ya.
3: Yes.
2: Jadi
3: yes,
2: ini kita akan membahas soal Menkes ini tegaskan tarif BPJS kesehatan tak naik meski defisit 2 triliun.
3: Itu bisa kita ceritakan. Kalau sekarang ini kayaknya semua situasi lagi panas, lu kayaknya lagi pengen berantem. Apakah harus diselesaikan masalah lu dengan orang atau tidak sebenarnya?
2: Yes, itu ada di Gen Z bertanya ya. Dan pastinya perjalanan nostalgia ya, ajak. gue tuh lagi pengen nenangin diri gue dulu karena tadi tuh terlalu dar-dar. Anyway, pokoknya perjalanan nostalgia hari ini ada ya. Yes. Sahabat suara bisa request satu lagu yang bisa

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.

0: Nabil Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Selamat hari Kamis manis. Apa Kamis kabar manis hari ini? Ya Allah, udah tanggal 11 Juni.
0: 11
1: cepet
0: Juni.
1: Ya?
2: Iya.
0: Sabar, perasa. Satu hari lagi weekend sahabat suara.
2: Bentar
0: jadi kamu, jadi kamu bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan dengan teman.
1: Betul.
0: Dengan si dia.
2: Atau temannya si dia.
0: Kok gitu? Kok kamu open minded? Kok kamu terlalu open minded sih?
1: Tiba-tiba ada yang muncul di live TikTok loh.
0: Oh, betul. Lo maksudnya kan temannya doi mungkin ada kerja kelompok.
1: Iya.
0: Iya, jalan-jalan bareng. Jalan-jalan bareng.
2: Double date.

0: kira-kira hari bos ini tuh ceritain.
1: Boleh.
2: Minggu ini tuh padet tau.
0: Minggu, ya? Minggu ini rasa-rasanya ini gak pernah sibuk dari minggu-minggu lalu. Minggu ini tuh beh, banyak kerjaan, banyak kritik dari bos.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Banyak masukan.
0: Banyak masukan.
1: Banyak colekan.
0: Iya, mungkin juga banyak kesalahan-kesalahan kecil yang kamu sadarin di midweek ini apa di tengah minggu ini kayak harusnya gue enggak gitu ya.
1: Kali sih.
0: Kenapa kok jadi
1: lu tiba-tiba bentuknya mikir gitu sih gue?
2: Enggak, maksudnya kayak oh bagus berarti kita sadar gitu. Kalau masih, masih sadar kita bagus.
0: Harus dong.
1: Baik.
0: Sama kayak sadar, aduh kok gue ganteng ya pas gue ngaca gitu ya.
1: Lu baru sadar sekarang? Ya, kemana aja lu selama 47 tahun terakhir ini? Ya
0: kan? Kasian.
1: Siapa nih yang kasian?
0: Dia
1: kasian. Atau kacanya? Atau gimananya?
2: Kaca dan orang-orang yang harus validasi dia.
3: Suara santai. Bareng Jill.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Tenang banget.
0: Tenang banget. Karena kalau misalnya tadi gue teriak, gue akan merusak lagunya. Setuju kan lo?
2: Jangan, jangan. Lagunya Ardhito tuh
0: pas. Pas. Itu kan fine today kan?
2: Gimana ya? Kita fine ya.
0: Kita fine ya.
2: Walaupun ya tambah-tambahan agak berbeda ya. Gak mau gue gak mau ke tepi jurang karena nanti gue takut sakit. Takut sementara sakit ya? BPJS gimana ini?
0: Loh tenang kan ada kabar baik. Kalau sebenarnya BPJS tuh gak akan naik. Biarpun memang ada defisit 2 triliun. 2 triliun loh. Ini bener kan gue 2 triliun kan?
2: Gimana?
0: 2 triliun defisit artinya setiap kali mereka bayar kurang 2 triliun. Bener gak ini gue?
2: Iya. Jadi kan memang betul seadanya.
0: Jadi pas dia mau bayar rumah sakit, waduh, kurang 2 triliun nih.
2: Betul. Jadi Menteri Kesehatan menegaskan, katanya ya tarif atau iuran BPJS gak tenang, gak bakalan naik dalam waktu dekat. Walaupun emang seperti yang tadi Eja bilang, defisit berapa aja?
0: 2 triliun. Jadi kan setiap yang sampai gue belepotan. Seperti yang kita tahu, itu kan ada tagihan dari rumah sakit ke pemerintah.
2: Yes.
0: Ya kan? Pak, bayar dong.
2: Bayar.
0: Oh, berapa kali nih? Oh, segini. Oke, kita bayar dulu ya. Pas ngerogoh kantong nih, set. Lah, kurang 2 triliun ya?
2: Banyak ya.
0: Ih, gimana
2: itu kalau masuk kantong kanan, kantong kiri kayaknya gak muat itu. Nah,
1: itu kalau buat beli ciki amandel sampai 7 tahun gitu.
0: Diambil, amandel lu diambil.
2: Ternyata defisit ini karena biaya klaim dan layanan kesehatan yang dibayarkan BPJS itu lebih gede pemasukan lebih besar dibandingkan pemasukan iurannya.
0: Itu.
2: Karena banyak juga kan yang bayar BPJS-nya terlambat.
0: Betul.
2: Lupa bayar. Nunggak berbulan-bulan. Bener. Baru dibayarin pada saat mau dipakai.
0: Bener, tapi kan gue mau terima kasih juga sama BPJS karena kemarin kan anak gue operasi BPJS. Dan memang ada beberapa rumah sakit tuh yang sangat manusiawi untuk BPJS. Nggak kan kita kan pernah denger ya laporan-laporan kayak wah, oh, ini nggak manusiawi apa segala macam. Tapi sebenarnya tergantung rumah sakit sih kalau menurut gue ya.
2: Kok, dari pengalaman my late father mendiang ayahku, again balik lagi. Tergantung rumah sakitnya.
0: Bener.
2: Di rumah sakit yang pertama bapak gua masuk, emang agak lele sih ya.
0: Bisa dimengerti. Bener.
2: Tapi abis itu dipindahkan ke rumah sakit berikutnya, itu sih gue angkat jempol dengan gak dibeda-bedain. Pelayanannya juga mentok terbaik. Jadi ya emang dibutuhkan, cuman itu dia, kitanya juga sebagai masyarakat ya kudu bayar
0: iurannya.
2: Yes.
0: Bener. Di Inggris nih ya, tadi gue FYP nih, ada orang masuk IGD, ngantrinya sama kayak BPJS, lama banget 10 jam untuk IGD doang.
2: Yes.
0: Tapi gratis.
2: Nah
0: jadi kan memang harus ada harga yang dibayar ya guys ya.
2: Betul.
0: Maksudnya gitu.
2: Jadi gimana caranya supaya kita tidak defisit 2 triliun nanti? Kita per orang mesti bayar berapa nih, kolekan ya, sekalian sama pajak nih kita.
0: Ditalangin dulu aja dah, coba 2 triliun dah, coba tuh lihat tuh dompet lu ada enggak? Dompet lu.
2: Duanya mah ada.
0: Duanya
2: nolnya aja yang beda.

0: suara
1: Jep dan Riza.
2: Suara-suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Suara Santai.
1: Asik nih, ini versi baru ya?
0: I think so. Dan lagu-lagu yang enak, ya kan, informasi menyenangkan. Tapi tetap aja deh, Gen Z yang bertanya.
1: Gen Z yang bertanya yang lagi nelpon ini, ya gue wakilin sebentar. Jadi dia tuh sebenarnya punya dua opini ya terkait Gen Z dan generasi milenial dalam mempunyai masalah dengan orang. Oh. Jadi misalnya nih kita lagi mau berantem nih sama pasangan, sama orang tua atau sama temen gitu ya. Kalau menurut Gen Z sih, mana bisa tubuh orang yang udah
0: beda. Gini.
1: Gimana sih?
0: Gen Z pasangan lo yang makanya sampai diteleponin gitu. Enggak,
1: bukan, gue mau baca, tapi skripnya belum
0: kehapus semuanya.
1: Maaf ya. Anyway,
2: jadi aku mau nanya.
0: Are you okay?
2: I'm okay karena tadi ngurusin itu doang kok.
1: Yang mana?
2: Enggak, tadi yang back office tadi yang.
1: Oke.
2: Enggak, cuma aku mau nanya ini kan kalian kan udah pasti lebih banyak ilmunya nih.
0: Iya.
2: Cara juga sih. Kalian nyelesain masalah kalau berantem sama orang terdekat.
1: Oh, sama orang terdekat nih ya.
2: Iya.
1: Berarti bisa orang tua, pasangan atau anak ya,
2: atau kakak adik.
1: Kakak adik
0: benar. Tapi gue sih tunggu. Mudah-mudahan sih gue belum pernah berantem pernah sih, tapi itu sama mertua.
1: Nah,
0: mudah-mudahan gue gak pernah berantem sama mama bapak gue. Tapi kalau sama pasangan, gue jenis yang harus selesai.
1: Gue banget tuh, gue nggak mau tuh lagi berantem terus udah gitu tidur gitu, nggak mau gue.
0: Gue gak bisa.
1: Gue juga nggak bisa. Cuma masalahnya kan ada orang yang bisa ya.
0: Ih, gue gak ngerti.
1: Dan gue harus nelen aja.
0: Oh, berarti bini lo bisa. Jadi kan yang namanya orang berantem, orang baik itu berpasang. Atau sebenarnya gini deh, apa? Berantem sama, pernah gak sih lo berantem sama coworker? Modelan yang gimana? Ada yang ya udahlah kita gak usah gini, TST tahu sama tahu. Cukup tahu aja. Ada yang duduk yuk, ngobrol yuk. Gue mah tahu lo gimana.
1: Gue enakan yang ngobrol sih.
0: Itu dia. Iya kan?
1: Iya, lo tahu gue.
0: Itu dia. Iya kan? Kalau lo emang sebagai Gen Z,
1: kok lo mikir sih?
0: Dia kepalanya lagi nggak di sini nih. Lu
1: jangan mikir gini, dong.
0: Kamu kalau berantem mau sama Eji.
1: Jadi bukan Gen Z betul, Gen Z ditanya ini.
0: Biarin sekali-sekali.
1: Ini aja. Pengalaman aja.
0: Sekali-sekali.
1: Pengalaman aja.
2: Kalau biasanya menghadapi Pisces itu, kalau pasangan ya, kalau pasangan tuh aku tipikal yang kayak yaudah ayo selesain. Nah dia,
0: si Pisces itu,
2: iya, bujuk dulu baru ngomong.
1: Bujuk dulu, dibawain Teddy Aditya dulu baru ngomong. Iya.
2: baru misal dibawain ya kadang-kadang makanan atau diajak jalan. Dia kalau misal berantem dia suka daripada nyelesain masalah ajak jalan dulu aja.
0: Oh,
2: baru gitu.
1: Tapi tetap mau diajak jalan.
2: Mau.
1: Soalnya kan biasanya kalau udah marah, oh lu jangan ngomong dulu sama gue gitu.
2: Pisces
1: kan.
2: Tuh solid.
1: Oh, solid ya.
2: Solid abis. Tapi kalau sama coworker tuh pernah. Kalau aku tuh karena aku mungkin tipikal yang vokal ya. Aku ngomong aja.
0: Nah.
2: Lu tuh jangan gitu. Nih, better tuh kayak lu gini. Oke, lu yang enggak suka dari gue apa? Oke. Nah, tapi
1: oke gue kalau gitu.
2: Iya, dia ngomong nih. Dari Capricorn, ya kan, atau dari gue lah.
0: Si
2: Capri ini kadang-kadang ada tendensi dalam hati coba nahan buat nggak defensif dulu, walaupun nanti akan ada defensifnya.
1: Ya itu kan wajar ya.
2: Itu kalau Gen Z biasanya gitu juga sih, bukan cuma Capri.
1: Jadi intinya apa? Langsung menyelesaikan kan?
0: Langsung,
2: nggak mau kayak, udahlah, nggak ada. Sekarang ini apa? Jadinya gimana? Biar kita clear besok kita bercanda hai lagi.
1: Itu benar, itu gue suka, itu gue suka.
0: Tapi banyak banget orang yang nyimpen. Gue mah cukup tahu aja.
1: Iya.
0: Dia orangnya kayak gitu. Obrolin dong gitu loh. Obrolin. Enggak. Jadi kayak walaupun ini bahasa tua banget. Jadi kayak ponten sendiri aja di dalam hati. Anaknya begini. Gue cukup tahu aja.
1: Kan bikin bukannya, ribet sendiri ya.
0: Bukannya enaknya diomongin, diselesain, tapi abis itu no hard feeling. Itu yang susah.
1: Itu benar.
2: Jadi malah jadi ada masalah tuh bukan diselesain, tapi malah observasi orang ya.
1: Iya.
0: Tuh paling males. Nah, lu tuh dari tadi sibuk telepon lagi berantem.
2: Bukan lagi berantem.
0: Kebalik lagi, bodo amat.
2: Pasangan saya tuh lagi prepare karena kita abis ini mau keluar.
0: Kemana?
2: Ada acara.
1: Mau kemana?
2: Ya itu dong yang kemarin.
0: Yang kemarin kita
1: demo.
0: Bukan dong.
2: Masa mau demo?
1: Ya kirain. Iya. Kan berpasangan harus bersuara bareng juga.
0: Nanti dia kan. Nah,
1: tadi kok kita gak diajak?
0: Kan kita siaran.
2: Iya.
0: Oh, iya kan?
2: Lah, itu juga malam, itu setelah siaran nanti.
0: Itu dia. Lo, nanti malam, lo lihat aja gue di panggung ada gue.
1: Buh, ngapain?
2: Ya. Minta mic naik, mic
0: nyolokin kabel gitu gue mah.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Iya. Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
2: Somai.
4: Somai.
1: Somai.
3: Itu paling woyo.
2: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Gak
1: tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
3: Boleh, awesome. boleh.
2: Yeah. Apa-apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Kayak pernah denger ya?
4: Apaan
2: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
4: Ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini boleh jawab ya.
1: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau
2: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak, Mas.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Pesan dari kompres.
1: Gila.
4: Baru banget.
1: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
1: Ya, boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming
7: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Hanya kamu yang bisa dari tiket barengan kita berdua. Hanya kamu yang bisa meredam emosimu sendiri.
1: Betul, hanya kamu yang bisa untuk merasakan bahagiamu sendiri. Yes. Apalagi sama orang-orang terdekat. Kalau lagi berantem, kira-kira kamu itu suka yang besok aja atau sekarang harus selesai.
0: Nah, itu dia. Aku, Eza dan Agoy kebetulan tim yang harus selesai saat
1: harus
0: ini
1: selesai
0: juga.
1: Sih. Harus, iya. Pokoknya ya, harus. Kalaupun didiemin, tidak menjadi drama berkepanjangan, betul enggak?
0: Yes.
1: Soalnya kalau misalnya menjadi drama berkepanjangan kan kayaknya kita di sini juga jadi enggak nyaman dan enggak enak kan?
0: Yes.
1: Jadi sebaiknya apapun yang kita rasakan, baiknya sih omongin aja.
0: Diara nih Reti bilang mau nanya dong, kalian tim yang masih menjalin silaturahmi sama mantan atau enggak? Tenang, itu kita keep dulu, itu bisa jadi topik sendiri ya Reti.
1: Betul.
0: Ya
1: betul.
0: Kan?
1: Betul. Okay. Tapi ada sih istri gue yang masih temenan sama mantan gue, ada sih. Temenan loh.
0: Ya gue bagaimana? Gue kan gua. Satu komunitas
1: gua ya. Oh lagi. Iya pasti bakal ketemu ya.
0: Yang beda sendiri itu bapak ke. Sementara mantan-mantanku satu komunitas.
1: Siapa sih? Ahmad Albar ya?
0: Bukan dong. Itu. Nanti kita ini kita keep boleh ya Reti ya. Ingetin ya karena ini
1: itu tapi menarik ya.
0: Topik yang menarik. Masih menjalin silaturahmi sama mantan atau enggak?
1: Betul sekali. Jadi kita masih melanjutkan Gen Z bertanya.
0: Betul.
1: Tadi kan Gen Z.
2: Apa?
1: Oh iya baca Wawa. Tadi kan Gen Z bilang kalau misalnya Gen Z itu ya mungkin outspoken ya. Jadi segala sesuatu kalau ada masalah tuh langsung diutarakan.
0: Harus diselesaikan.
1: Tapi kan ada juga orang-orang yang kira-kira nahan dulu deh atau kasih ponten dulu di dalam diri. Oh ternyata orangnya kayak gitu ya. Oh ya udah deh, gue cukup tahu aja gitu ya. Sebenarnya sih nggak ada beneran salah atau beneran bener ya. Beneran salah.
0: Tapi ya itu dia. Sebenarnya nggak juga tergantung gender, tergantung pribadinya.
1: Makanya.
0: Dan nggak tergantung usia juga karena ada yang usianya di atas kita tapi mudi dan ngambek.
1: Yes, betul itu setuju. Jadi kalau dewasa itu bukan karena umur tapi karena pilihan ya.
0: Iya kan?
1: Apalagi kalau misalnya nyalain zodiak nih besok. Virgo nih emang suka begini nih. Atau Gemini.
2: Scorpio nih.
0: Lo ngeliat, lo ngomong Scorpio matanya mendelik banget, bombastic side eye.
2: Kajal sama kaya aja apa sih? Scorpio?
0: Virgo.
2: Virgo nih.
0: Kenapa?
2: Virgo yang ini aja nih, tapi Virgo nih.
0: Oh, Virgo tuh paling gampang cut off lo. Virgo kalau udah gak suka paling gampang cut off, at least gue. Gak mikir, lu udah gak cut off. Gitu, buat gue lo toxic, bye. Sesimpel itu, tapi harus ada masalah.
2: Iya. Yang ini banget ya.
0: Iya, kita tipe orang yang loyal, tapi kalau enggak deh.
1: Iya, ting ting ting ting ting ting ting ting
0: ting ting
2: ting ting
0: ting ting
1: ting ting ting
2: ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting
0: ting
2: ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting
0: anak gue Capri. Capri itu Januari kan?
2: Januari.
0: Oh, tapi tetap ya, lengkapnya kalau untuk zodiak itu besok.
1: Besok ya.
0: Cuman
1: di planet remaja.
0: Bukan dong. Cuman sekalian mau nyambung nih. Di mana kan mana sih? Oh ya, di mana tadi sayang si siapa tuh namanya
1: udah cabut ya dia?
0: Bukan, si Oli lagi enggak ada hari ini. Jadi Oli kan dia ngasih lihat adegan, gue nggak tahu apakah itu settingan apa enggak.
1: Itu gue yang ngasih.
0: Itu lu ya?
1: Itu gue yang
0: ngasih. Oh bukan Oli ya?
1: Gue pikir lu pasti suka karena lu kan sangat apa namanya menyukai si R itu, R O B B Y. Lu kok jadi jelas ya? Gitu. Jadi jelas ya. Anyway, jadi kan ada satu video mungkin sahabat suara udah lihat bahwa satu dua artis mau tinju ya. Terus dia, gue nggak tahu sebenarnya kayaknya mau tinju kalau nggak salah terus lagi press conference yang satu nonjok si itu gitu.
2: Itu nggak sportif tuh.
1: Iya. Nah, gue nge-share itu ke kalian karena mungkin Jill suka nih soalnya kan dia sebel banget tuh sama si RR itu.
0: Nah, itu ya. Nah, Ege sama si R.
1: Nah, itu dia.
0: Itu yang nanti akan jadi pertanyaan kita di topik mengenai orang berantem.
1: Nah, pas banget ya.
0: Pas banget ya. Ini kan karena tadi kita memulai Kamis dengan darder, Dor.
1: Asli.
0: Jadi ya, mau gak mau kita mesti
1: Bukan merangkum, rilis merampungkannya
0: dengan darder.

0: Dih, Sal, kok lu udah
1: beres-beres? Udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Jill sama Reza sampai jam 7 nemenin kamu di Suara Santai.
3: Betul, sesaat lagi kita akan ngobrol, ngajakin kamu cerita-cerita. Dimana kita mau nanya dong, kapan sih terakhir kali kalian berantem?
2: Ih, bisa sama pasangan, bisa sama orang tua, atau bisa sama rekan kerja mungkin.
3: Itu dia, ya kan? Terus gimana cara nyelesainnya? Apakah gontok-gontokan seperti beberapa orang yang lagi yang ada FYP. Di FYP? Gak tahu apakah itu beneran apa enggak gitu ya. Gak tahu sih.
2: Bodoh amat lah ya.
3: Atau udah lama banget gue gak berantem dan asli, emang gue gak mau berantem juga sih.
2: Bener. Jadi ya, apapun yang kamu pikirkan boleh ya. Kalau mau di-share 0816-114-1014. Dan jangan lupa ada perjalanan nostalgia ya. Gimana caranya Jill?
3: Ikutan aja sekali lagi 0816-114-1014 pakai hashtag.

0: PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Jill dan Reza serta
1: Suara Santai
2: masih nemenin lo sampai jam 7 sahabat Suara. Jadi itu kita tadi sempet teasing. Jadi kita tuh punya topik nih, menurut gue sih cukup menarik ya. Gara-gara kan kalau berantem itu kan kayaknya hampir semua kita lakukan tiap hari. Hampir semua kita nih pasti ada aja nih berantem tiap hari gitu. Entah sama pasangan, orang tua, adik kakak, atau sampai teman kantor gitu ya. Tapi yang paling menarik menurut gue adalah bukan berantemnya, tapi bagaimana cara menyelesaikannya.
0: Ya. Kapan terakhir kali lo berantem?
3: Kemarin tuh pasti tuh, semalam tuh, tadi tuh. Kayaknya tadi dia semangat banget ketika kita pasti tiap hari berantem.
2: Iya, gue lagi mikir nih sama bini gue ya.
3: Ya masa sama bini tetangga?
2: Sama bini tetangga serem banget.
0: Takut.
2: Ngapain juga. Kayaknya bulan lalu deh.
3: Woi lah.
2: Tapi bukan berantem yang kayak woi gitu,
0: udah
2: enggak.
0: Udah kayak gitu sih. Ya,
2: kayak pokoknya gue tuh udah kalau gue ngomel gue tuh diem aja pasti. Kalau gue ngomel tuh gue pasti diem aja udah. Tapi gue tetap beresin kamar, tetap nyuci piring, tetap cuma gue diem aja.
3: Kalau diomelin tuh.
0: Kalau diomelin.
2: Kagak kalau gue ngomel.
3: Oh, kalau ngomel.
2: Iya.
3: Oh, yang ngomel bapak.
2: Ya kan adalah, kita kagak setuju sama orang kan adalah ya.
3: Tapi yang lebih vokal siapa biasanya?
2: Ya bisa ditebak dong. Bini gue.
0: Itu dia. Gak jauh-jauh sih sebenarnya.

0: mahal.
1: Lagi naik
2: harganya. Teflon melayang itu.
1: Lagi naik harganya.
0: Itulah gua tuh. Kayaknya minggu lalu lah, tapi kalau ditanya bagaimana penyelesaiannya, gua pengennya hari itu juga.
1: Nah iya sih.
0: Gue pengennya hari itu juga.
2: Kalau Kajil kapan terakhir berantem?
1: Abis ini gue cerita. Buat yang mau ikutan 0816-1141-1014.
3: Suara santai bareng Jill dan Reza.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Tanya sama kamu, kapan terakhir kali berantem, gimana cara nyelesainnya? Kalau gue berantem sama suami gue, standar lah ya.
1: Standar ya.
0: Walaupun gue yang salah, dia yang akan minta maaf. Itu udah
2: standard,
0: confirm.
2: Standar nasional Indonesia, yes. Itu untuk laki-laki.
1: Itu SNI ya. Nah kalau ini gender gue setuju nih. Ya. Kayaknya biarpun kita bener, kita yang minta maaf, ntar ujung-ujungnya beneran dah.
0: Udah, yeah. Happy wife, happy life. Itu yang aku ingatkan padamu ya, Goy. Cuman gue pernah, terakhir kali gue berantem.
1: Egois.
0: Biarin aja. Aku didukung oleh semua perempuan kok.
1: Iya, tenang, istri gue juga pasti bakal dukung, tenang aja.
0: Oke, okay. Nah tapi gue tuh mungkin terakhir kali berantem. Itu 2 or 3 years ago salah satu orang yang dulu I thought she was my friend. Ternyata orangnya gak asik. Nah gue modelan yang gini, lu punya masalah sama gue, kita ngobrol yuk. Tapi bentuk kayak begini, vokalis hardcore, gue akan tetap cantik.
2: Dalam artian
0: tetap elegan. Maksud lo ngomong gitu apa sih? Gitu. Gue bukan tipe yang dog gitu.
2: Bukan berapi-api ya.
0: I take the high road tapi akan gue amprokin.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Lo soft spoken tapi lo bawa parang.
0: Nah
1: belakangnya.
0: Ibaratnya kayak begitu. Dan setelah itu lawan berantem gue. Di situ gue yang oke.
1: Defensive.
0: Nyerangnya segala macam.
1: Gaslight cenderung.
0: Exactly. Okay. Gaslighting. Dan di situ gue yang Yang penting I said my piece. Gue udah kasih tahu apa yang gue mesti ucapkan.
1: Okay.
0: Lo udah denger, ada saksinya. Abis itu gue cut off.
1: Oh, cut off di situ cukup.
0: Cukup say, kita tidak perlu bergabung dengan Austar, dia mau nyanyi dengan orang-orang toksik.
1: Enggak, ini mah berat berarti ya. Berantemnya kalau gue kan tadi cuman
2: berantem rumahan,
0: soalnya kalau lo jangan cerita.
1: Iya, harusnya gue gak cerita.
0: Enggak, bukan. Lu jangan cerita kapan terakhir kali lu berantem.
1: Iya.
0: Gua tahu.
1: Kagak pernah.
0: Yuk kita baca yuk, Rian aja yuk.
1: Gua tahu, Rian.
0: Gua
1: tahu. Rian, halo Kak Jil, Kak Eja. Terakhir gue berantem sama adik gue sekitar 2 minggu yang lalu.
0: Waduh.
1: Awalnya cuma beda pendapat soal urusan keluarga, tapi lama-lama jadi saling ngambek dan gak ngobrol beberapa hari. Akhirnya gue yang ngajak ngobrol duluan karena sadar kalau hubungan saudara lebih penting dari ego sesaat. Gue setuju banget. Setelah saling jelasin sudut pandang masing-masing dan minta maaf, masalahnya selesai dan sekarang udah bisa biasa lagi. Gue pernah nih ada hubungan gini nih. Maksudnya sama adik gue sendiri gitu. Ya mungkin kita salah paham gitu, bertahun-tahun gak kita obrolin gitu. Tapi pada saat waktunya kita ngobrolin secara dewasa dan dari hati ke hati, ternyata salah paham doang sih. Maksud gue kayak, oh ternyata lo mikir gue gitu ya, oh ternyata gue mikir lo gitu ya. Hanya gitu doang.
0: Tapi lewat bertahun-tahun.
1: Lewat bertahun-tahun ya, ya mungkin ya, ya tadi kan mungkin ego. Udah gitu, ah gue kakak. Ngerti kan lo, ah gue adik. Gue nih sering ngalah. Yang kayak gitu-gitulah biasa.
0: Untunglah, di situ gue bersyukur. Kalau gue paling tua dari 3 bersaudara dan eldest daughter.
1: Eldest ya.
0: Dimana tampuk pimpinan ada padaku.
1: Nah itu enak,
0: orang tua utama. Itu, orang tua takut padaku, adik-adikku apalagi.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Reza.
1: Bersama saya Nengelin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya dukungan fiskal yang berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan 8 program prioritas nasional dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 dapat berjalan optimal. Legislator fraksi PD Perjuangan itu meminta pemerintah memperhitungkan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi investor, mulai dari outlook lembaga pemeringkat, volatilitas nilai tukar, kondisi fiskal, hingga kepastian regulasi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal menyebut revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK memuat berbagai ketentuan yang dirancang untuk menjawab tantangan di sektor keuangan dan ekonomi yang terus berkembang.
2: Tapi insya Allah manfaatnya bisa dirasakan bukan hanya untuk lembaga-lembaga yang kita atur dalam P2SK tapi juga buat masyarakat dengan tadi berbagai sektor di mana mereka ingin berperan. Untuk yang urusan kendaraan ada, untuk yang urusan kripto ada, yang untuk urusan penanganan terhadap judol dan pinjol yang tidak benar juga kita minta penegakan lebih kuat untuk investor besar yang perlu tempat yang seperti kita bikin untuk finansial internasional Indonesia ini kita siapkan. Jadi luas sekali dan banyak sekali jalan manfaatnya untuk perekonomian.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri DPR RI Anisah Syakur menegaskan pembahasan revisi regulasi desain industri tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan hukum semata. Politisi fraksi PKB itu menyoroti ketentuan mengenai fasilitas bagi UMKM dan inventor kampus yang dinilai masih bersifat umum. Ia meminta RUU maupun peraturan turunannya dapat menghadirkan mekanisme konkret agar manfaat dapat dirasakan. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jill Rezago, Suara Santai sampai jam 7.
1: Saat kita off air tadi, langsung ngebanding-bandingin.
0: Banding-banding ke
1: adik kakak.
0: Itu.
1: Tadi kan Eja cerita abis berantem sama adiknya.
0: Iya. Kalau nggak abis sih.
1: Waktu
0: itu kan
1: udah lama, iya, udah lama waktu itu. Iya. Kalau aku karena aku anak pertama, aku perempuan pula.
0: Take control. Iya. Jenderal Soehartonya.
1: Jenderalnya gua gitu. Eldest daughter Virgo pula selesai.
0: Selesai loh.
1: Permasalahan apa juga sama bapak gua gitu ke adik
0: gua. Tanya kakak.
1: Gitu kan.
0: Muke keluarga ada di lu tuh.
2: Betul.
0: Yeah.
2: Bebannya di situ.
0: Biasanya sih begitu ya.
2: Iya betul.
0: Sama, sama. Nih kalau misalnya ada masalah nih, yang diomelin yang anak pertama.
2: Betul.
0: Yang disayang anak kedua. Tapi kalau ada masalah, anak pertama yang jadi mukenya.
1: Itu dia.
0: Udah anak udah ketiga, beberapa kali begitu
1: anak
0: deh.
1: Anak ketiga bebas lu mau ngapain.
0: Anak ketiga yang penting oh kamu masih bernafas sayang. Oke. Okay.
1: Gitu. Anak ketiga kamu mau apa nak? Sini.
0: Anyway,
1: kapan-kapan itu jadi topik titip ya.
0: Itu seru ya, boleh, itu seru ya.
1: Boleh.
0: Iya.
1: Kita masih bertanya kapan terakhir kali kamu berantem, modelan berantemnya kayak apa sih?
0: Ada dia nih. Halo Kak Eja, Kak Jill. Kalau aku sih terakhir berantem sama pasangan sekitar sebulan yang lalu. Penyebabnya karena miskomunikasi dan sama-sama terlalu sibuk sampai jarang kasih kabar. Waktu itu sempet saling diam dan suasananya gak enak beberapa hari. Cara menyelesaikannya kami ketemu langsung dan ngobrol dari hati ke hati tanpa saling menyalahkan.
1: Yes.
0: Ini benar. Setelah itu kami sepakat buat terbuka kalau ada yang mengganggu pikiran supaya gak jadi masalah besar.
1: Nah,
0: benar ini. Bahkan selain saling menyalahkan ya, lu sadarin deh apa yang menjadi kesalahan lu.
1: Iya.
0: Gua pernah tuh berantem gede banget ya. Akhirnya alih-alih saling menyalahkan kayak gua kayaknya begini deh.
1: Iya.
0: Guanya terlalu begitu tuh gitu.
1: Nah, itu yang menyenangkan adalah kalau lagi berantem dua-duanya menyadari kalau bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah.
0: Yes.
1: Kalaupun ujungnya agree to disagree, ya udah enggak jadi masalah.
0: Enggak jadi masalah.
1: Gitu. Hmm. Tapi ingat sekali lagi kalau perempuan kita selalu benar.
0: Nah, itulah kenapa kita demen perempuan goy.
2: Iya.
0: Soalnya kalau laki kan cepet damainya. Gue minta maaf ya. Oh, oke. Okay. Sayang-sayangan lagi.
2: Nah,
0: kalau sama cewek kan harus kita kejar dulu, goy.
1: Emang kalau udah bisa sulit, kenapa mesti mudah?
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, ya.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
4: Mau nyari yang seru kayak gini?
5: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
6: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi Katheter.
5: Nemu aja lagi sebelum.
2: Sandi apa yang sakit hati?
5: Apa?
2: Sandi warna cinta.
5: Jauh.
7: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
6: Apa tuh? Apa?
7: Sandi tar gue samper.
5: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
7: Iya.
5: Sandi.
7: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
5: Ada Des.
7: Hai Des, selamat pagi.
5: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
7: Mantap.
5: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
7: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang setiap hari.
5: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
6: Nyeri Sandi. Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
7: Fokus.
6: Nanti lagi.
5: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
8: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Santai setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Di jam terakhir, Reza, Agoy, dan juga Jill masih nemenin kamu di Suara Santai.
3: Yuk, seperti biasa pasti ada suara bersandiwara dan juga ada perjalanan nostalgia.
2: Betul, dan ada Bapak Pramono Anung katanya ini tegaskan semua rute Trans Jabodetabek akan naik harga.
3: Wah! Tidak semua.
2: Laki-laki enggak?
3: Bukan, Trans, apa, ya itulah.

0: bagi suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: Jill Reza Agoy, suara santai.
1: Selamat datang di perjalanan nostalgia hari ini milik seorang Reza Bima. Di mana ini lagu yang... Yang mana sih?
0: Yang mana sih? Jadi yang satu lagu dari aku.
2: Baso
0: lagu
2: borak, apa? Jualan baso borak gitu.
1: Lagu apa sih?
0: Iya, jadi ada satu lagu dari band Indonesia yang menurut gue sih salah satu band yang mengusung, dia bisa dibilang metal gak ya?
1: Gua, rock, hard rock kali ya.
0: Hard rock, rock ya, yes. Oke. Okay. Nah, dia itu merupakan salah satu band yang gue suka bunyinya. Okay. Karena Eet, gitaris...

0: sahabat suara yang mungkin emang lu siapa sih cuy?
1: Nah,
0: emang lu pikir lu cantik, lu pikir lu ganteng, tapi lu siapa sih?
1: Aduh, itu buat siapa kira-kira lagu itu ya?
0: Jadi mungkin aja sahabat suara bisa relate dengan lagu ini. Jadi mari kita nikmati bersama Edane. Yes.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Kembali lagi di Rara, Suara Bersandiwara.
1: Stand by me.
0: Nobody
2: itu kemarin
0: knows.
2: Doang, itu kemarin.
1: Oh udah
2: itu
1: ya, kemarin. Soalnya masih terngiang.
0: Seru ya.
2: Parah.
0: Ya tapi ada lagi yang seru nih. Hari ini kita akan memainkan salah satu film legendaris dan tokoh legendaris perfilm Indonesia, yaitu Susana.
1: Oh Susana, Susana, aku
2: gua
1: cinta sih padamu.
2: Karena gue udah tahu gue pasti jadi Susana ya.
0: Oh gak jadi Bang Bokir hari ini.
2: Gak apa-apa kalau mau ditukar. Cuman gue bersyukur ini kita naiknya hari Kamis, bukan besok ya.
1: Oh iya, soalnya kan agak serem ya.
0: Kan pas nih malam Jumat.
2: Luma.
0: Merinding disco deh.
2: Okay. Silakan. Nah, okay.
0: Jadi Kak Eja akan jadi Bang Bokir.
1: Iya.
0: Yeah. Kak Jil akan jadi Susana.
2: Yes.
0: Diceritakan Bang Bokir sedang membakar sate-satenya. Walaupun belum ada pelanggan sama sekali di hari ini.
1: Ah elah, bosen banget ini gue bakar sate mulu. Kapan gue bakar duit?
2: Bang Bokir. Bang Bokir.
1: Suaranya sih lucu. Siapa tuh yang manggil ya? Iseng banget.
2: Bang Bokir.
1: Siapa sih? Coba gue lihat keluar dah.
2: Ih,
1: mana sih?
2: Kan aku udah lihat. Emang dipikirnya aku gak lihat?
1: Ya lagian lu manggil-manggil doang. Ada apaan sih?
2: Pesan sate 200 tusuk, Bang.
1: Bujuk, lu mau beli apa? Apa mau nyiksa gue lu?
2: Aduh, Abang mah marah-marah mulu. Bang, gak takut sama saya, Bang?
1: Gue sih sebenarnya takut ya. Cuman lu kayaknya cantik juga nih ya. Cuman kalau lu bicara takut ya, gue mah kalau sembako naik gue mah takut. Lagian ya, kalau lu sakit itu makan bubur, jangan sate. Lu pucat bener itu mukanya.
2: Bang, saya tuh gak napak loh, Bang.
1: Neskek bor lo.
2: Ih bukan, Bang. Saya setan. Susah banget ini orang ditakutin.
1: Hah? Setan? Bentar. Setan boleh. Ini tapi lu sate lu bayar apa kagak ini?
2: Mah, gak jadi takut ya ceritanya ya.
1: Lu mau kabur lu ya.
2: Udah lah, boncos. Setan aja boncos gua.

0: Suara Jakarta.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Betul, hanya di Suara Santai ya, bukan suara-suara yang lain.
1: Bukan
0: ya.
2: Suara apa lagi emang?
0: Jadi ya, ini kan sore menuju malam, hati-hati juga untuk sahabat suara yang lagi perjalanan pulang ke rumah.
1: Yes.
0: Ini kan hati-hati juga bahwa masih ada pemeriksaan ya, yang dilakukan oleh kepolisian ya. Hah? Sampai tanggal berapa?

0: ya itu.
1: Okay.
0: Ya pokoknya nanti sahabat suara bisa googling sendiri ya. Jadi kalau misalnya itu sahabat suara yang pakai mobil, tapi kalau sahabat suara yang pakai Transum,
1: nah,
0: ini kayaknya kabar yang harus kamu tahu sahabat suara.
1: Betul kan? Tapi kan gini, waktu itu kan ada wacana kalau Trans Jabodetabek bakalan naik harga.
0: Ya.
1: Tapi ternyata menurut Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung ditegaskan nggak semua rute Trans Jabodetabek ya mengalami kenaikan tarif, masih dikaji penyesuaian harganya, dan kata beliau sih hanya beberapa rute tertentu yang emang kemungkinan akan berubah tarif.
0: Betul. Jadi rute New York ke Miami itu bakal naik ya kayaknya.
1: Nggak ada ya.
0: Itu bukan Trans Jakarta ya guys.
1: Beda dong.
0: Jadi meski ada rencana penyesuaian tarif, kelompok tertentu seperti lansia, ASN, TNI, Polri, dan penerima fasilitas khusus lainnya ini tetap bisa menikmati layanannya secara gratis ya.
1: Betul.
0: Dan Pemprov DKI juga ingin terus meningkatkan kenyamanan transportasi umum agar masyarakat ini semakin tertarik dan beralih dari kendaraan pribadi.
1: Iya sih, dan ini kan memang sebenarnya belum dikasih tahu berapa nominalnya, tapi kan kemarin udah ada beberapa angka-angka yang keluar nih.
0: Iya.
1: Kalaupun satu, kalau bisa sih jangan naik, cuma rada susah ya, semua juga
0: bensinnya
1: pada naik.
0: Bensinnya ya naik ya.
1: Tapi kalaupun emang mau naik, boleh gak 2 atau 3 kali lipat gak sih?
0: Emang sekarang berapa sih? Maaf nih, gue gak ngerti nih bener nih.
2: Naiknya.
0: Ini kita bicara yang Trans Jabodetabek kan, bukan Trans Jakarta kan.
2: Iya, iya. Jadi infonya, Bapak Pramono Anung ini mau menaikkan itu di kisaran 10.000 sampai 15.000 dari 3.500.
0: Ya. Wow. Lumayan.
1: 4 kali lipat.
2: Karena
1: 3 sampai 4 kali lipat.
2: Karena Pak Pramono juga sebenarnya udah sempat ngomong kalau beban subsidinya itu ada di Pemprov DKI doang.
1: Itu susahnya juga sih.
2: Trans Jabodetabek
0: yang Tangerang, Bekasi, Bogornya harusnya juga Depok ikut, harus bayar.
2: Bisa. Kalau itu mungkin enggak akan kenaikan kalau ada apa?
1: Yang tambahan, lain-lain, iya. Yang lain.
0: Kata KDM dong.
1: Hah?
0: Kata siapa? KDM.
1: Waduh.
3: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan
1: bahasa. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak
1: berfungsi.
2: Ya.
1: Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal, aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in iya. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davina nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Yeah, temenin gue siaran dong sahabat suara. Dengan cara komen-komen di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ceritain sekarang posisi lo lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa, bebas. Apapun yang di kepala lo pengen lo ceritain ke gue, monggo. Sekali lagi nomornya 0816-114-1014.

Beryl, bareng Beryl sampai jam 10 malam. Alright, mau bacain komen-komen dulu dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Basically ini komen-komen update aja ya sahabat suara. Ada Alvin, Real, capek banget gue abis tenis di daerah Lebak Bulus. Main di mana? Main di mana gitu aja deh, lo main di mana? Ayo kita main bareng yuk. Lebak Bulus di mana? Di BCIC? Di mana ya? Di BCI? Apa sih gue lupa namanya? Pokoknya gue ada tempat tenis di Lebak Bulus. Dua lapangan gue pernah main di situ. Ada dari Nanda, udah sampai rumah Kak Beryl, abis bekerja, sekarang tinggal leye-leye, cuci muka, maskeran, sambil buka TikTok Iswara. Ih keren, keren, keren, keren, keren. Temenin aku terus ya. Yang lain, monggo, temenin gue di 0816-114-1014. Kalau Nanda tadi udah mau tidur, biasanya dia maskeran tadi ya, abis itu dengerin Iswara. Mungkin itu rutinitas tidur dia. Tapi kalau rutinitas lo sebelum tidur tuh apa sih sahabat suara? Ini sering banget sih dibahas sama radio-radio. Cuma kan gue gak tahu kalau sahabat suara rutinitas sebelum tidurnya apa? Jawab di 0816-114-1014. I'll be back after some hit. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tahun ini, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Kuni Kairi.
1: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
0: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
3: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: panggung, satu malam, ribuan emosi.
1: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

bacain komen-komen dari sahabat suara menjawab topik gue. Rutinitas lo sebelum tidur apa sih? Ada dari Robi. Biasanya gue nyuci pelek dulu, Bang. Nyuci pelek. Oh, dia anak mobil nih biasanya nih. Anak mobil dia. Pelek lo apa? 5 Zigen. Rotiform. NK. Tapi emang buat lo yang pecinta sesuatu gitu ya, misalkan lo ada hobi apa gitu apa segala macam, kayak gak afdol kalau gak diliatin dulu. Gue lagi hobinya banget nata ruang tamu. Gue tuh pengen bikin ruang tamu gue jadi mid era gitu loh, yang kayak lo cari deh animasi Mr. Robinson. Mr. Robinson itu inspirasi gue banget untuk desain ruang tamu gue gitu. Putri, sebelum tidur biasanya aku update status dulu mengenai apa yang terjadi hari ini. Oh, kayak ini semacam diary. Biasanya diary dia berarti di apa? Lo di Twitter, apa di Facebook, apa di Instagram dan lain-lain, mungkin boleh update. But anyway, abis ini gue akan balik lagi masuk ke jam 9 malam tentunya. So stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia. So stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam siarannya Beril Rasandavi di jam 9 malam. Tadi kan udah jam 8 jam 9. Yeah. Sekarang gue pengen refresh lagi buat kamu yang pengen update-update sama gue. Mungkin traffic info, karena di setiap daerah traffic infonya beda-beda ya sahabat suara ya. Boleh banget masuk di WhatsApp-nya Iswara 0816 114 1014.

0: Oni, Migunani Cinema Cult, dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
1: Intinya gue mau menang, karena kalau nggak menang, gue nggak akan jadi apa-apa.
0: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
1: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
3: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
4: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Beril Rasanavi di Nongkrong Bareng Beril masih ngomongin soal menurut gue adalah ini. Bentar, backsoundnya lupa. Biasanya gue selalu dengerin podcast. Mungkin sampai ketiduran kali sahabat suara biasanya Maya. Kayak podcast-podcast ya, podcast mas. Jadi gue merasa ditemani gitu loh. Gitu. Dua podcast yang lagi gue denger, podcast mas yang episode awal-awal banget sama jujur siaran Gofar Surya waktu di Hard Rock. Ada rekamannya di Spotify lagi, anjir seru banget, lucu banget lagi mereka berdua. Ini gue bacain punyanya Dimas. Dimas bilang rutinitas sebelum tidur adalah sikat gigi. Standar, Dim. Yang lo banget gitu, Dim. Apa, Dim? Kayak misalkan ngadon terigu gitu misalkan. Apa kek? Ngaci apa gitu. Shiva. Rutinitas aku sebelum tidur biasa sleep call sama cowok aku, Kak. Aku pengen pastiin dia udah tidur. Wow. Ngeri-ngeri. Ini sleep call nih penting gak penting sih sebenarnya sahabat suara. Ada beberapa teman gue yang emang sleep call gitu loh. Gue pengen nanya sama lo deh, menurut lo sleep call itu penting apa enggak? Jawab ya di WhatsApp ini suara 0816111410014. Ini sudden topic nih, jujur nih sudden banget nih. Tapi gue penasaran pendapat lo, sleep call itu penting apa enggak sih?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: JGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Sleep call itu penting apa enggak? Ya atau tidak? Kasih alasan lo, sahabat suara. Feby bilang sleep call itu gak penting-penting amat, Kak. Karena apa? Karena ya lo juga endingnya akan tidur. Dan radiasi juga buat lo juga. Oh iya bener sih, radiasi handphone tuh. Kalau gue dengerin podcast sendiri tuh sebenarnya HP gue airplane. Jadi gak ada sinyal terpancar ke kepala gue gitu. Bahaya juga, emang bokap gue selalu bilang, jangan, jangan, radiasi soalnya gitu. Dari Putra, menurut gue penting kalau misalkan dia lagi ngambek, Bang, dia lagi. At least lo kayak, lo hadir, lo ada gitu di situ kan. Kalau kayak, anjir, kalau misalkan udah mana dia ngambek terus gue gak nelpon dia tuh kayak, ih siap-siap besok pagi akan lebih parah gitu gak sih. Anyway, terima kasih sahabat suara buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Sekarang waktunya Beryl pamit. So, it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow.

0: ini.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Kan aku penasaran, aku mana kan kepo, namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asukan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya gitu kan. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, nah, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

padamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam tak sempat aku nyatakan.

0: aku sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: Makan dunia, kita tertawa.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola.
1: Tapi
0: gak di lapangan bola.
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya sulit nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah, ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi ini ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya di sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: kita. Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.